0: 8 minit terlepas pukul 8 pagi. Mana mana ukur? 8, 8.
1: 8 okay. Ya. Serta hari 3.
0: Ya, hari 3.
1: Untuk gerai kan?
0: Sakit gawai kan namanya?
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari itu. Nah, hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengah sakit kini batuk kena mah pagi itu empat ubat meh benar semu ngau kan
1: empat ubat udah nyak lutat kan
0: ya lutat kan ya kena ada giga ada ni
1: tahu setahun sekali mana korang nah okay tu bisi ke mana tersau tu kan berkawal ngau orang ke bisi lenyau tinggi tu bisi orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu orang ke bernama Estendi Anak Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis polis Sri Aman dia.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai ke okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Anak Wong. Address itu ba Perak tu kan ba Setiawan Perak angkanya tu tadi gawak di Perak dia
0: pulai gawai nya pelawa aku
1: pulai gawai jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anak Wong tu tau madang gaya mah ngambil tinggi ya ba balai polis Seri Aman.
0: Ikan nyata berayaan begitu. Menu meli barang kadang-kadang anda berasa itu atau namanya ngeruak kucia tu tadi.
1: Ya.
0: Tapi bukai jadi. Lalu sama ngau pansut ke Joko. Kau ngambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah meli minyak dah kan. Kena body 95 ya, tadi mantai kaisi ni. Yang metu berayaan dari kambut ini. Nyata tadi.
0: Ya. Okay. Di kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Seri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisa topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai itu segi mayuh diatur pengerami nyumba rigawai nyerumba rigawai itu kan buka gawaian tu mulai pinang bisi mangkong tiang makai selamat dari pengada nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh bekau engau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini makai selamat nyambut menantu baru kini makai
0: bini
1: selamat
0: baru kini tahu rintai ke dia lagi ke menua macam
1: ya
0: okey jadi gay bala kita pagi tu ya kan jangan bisi mulai kelirik kini udah habis kemisi gawai terjabat lagi kemisi dia tu tebal lagi mayo lagi kita itu lagi kemisi nah hari lima baru rupiah terbuka baru kawak baru tau pelabak aku mayo hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia
1: ya nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah lima bulan dari lima lapan bulan baru sedak yang mayo ngepun ke pengawak baru namanya tadi Nurung Kupis
0: ya minggu baru ni lah ne.
1: Ya.
0: Sama bela berjimat mah kita ya ke jangkanya bisi pindah mulai kediri ke ni pagi tu. Nanti kita berhenti ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ne. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya dan tu mana nasib yang tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ia ke diatur mega giga ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisi ku dah ditemu mega jadi ngarap ke kita sama bela berhati ke pengelikun dari impo meh kita ke kena perahu nya ya
1: tahu serta mera mega meri tapi puji meh ngagai raban pengelikun di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah selagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bat tadi ke yang kesama album yang masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Semina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimit enti histeria.
0: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng, udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
1: Jadi nyabak aku nyabak.
0: Kita yang brotherhood, siku nyabak mesti nyabak mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y. Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

0: Pagi 3 hari bulan 6 hari tu plan kami. Cerita kita bagi tu pengeramai bukain jerumak gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengeramai ke bisi datur nyerumbah di gawai lawan kita ngiga orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti ndak mayuh gawai kan ada ke orang polai ke menua pian ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi mayuh ngatur pengerami nyerumba ari gawai
0: ya. Kita bisi peningan kita itu jenikel juan. Jadi amat menyingkus duai ku ya pengerami ke diatur nyerumba gawai itu jadi abak menua sidak ya gawai tahun tu bisi tiga pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving udahnya bisi diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin anniversary ko ya ke-50 tahun. Lalu api mega mangkung tiang sidak kepindah rumah nyelamat rumahnya lalu mereka orang makai benar ngirom meh ko ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga sehari tu bergelumuk ba rumah ya kemangkung tiang di tu sehari tu ya.
1: Ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kem gawai kata nama semayam merekat
0: merekat
1: kubur
0: merekat kubur
1: merekat geng bisa ikut tahu kan ya tahu kunci ke ba Facebook wifi mi ban tu hari Nicholas layau tu ken yang meri selamat pagi ku ya di Sibu Jaya Mamban kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkong tiang segi bisik ku ya meri selamat hari gawai ngagai tua ku ya ken
0: selamat gawai eh. Lalu peningkat kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: berseremai ngari gawai berbini baru
0: nah. Tinggal lah ni kini.
1: Nah, pada dia gawai lobine pula mana?
0: Oh, tahun baru lah gawai tukar ke baru. Pamatai.
1: Terima kasih train kripto. Give si komen kita ke bukai kita tay ke Barito tu hari capok kira tu Ken di Sungai Durin mana gaya hari ya? Segi bisa pengerami ke digembar ke mayari gawai ko ya. Baka bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbung ko ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai nambah ke bajet gawai ko ya nanti uliah nambah ke ane yang nambah ke pemerat belanja aku ya. Kadang-kadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin.
0: Orang ngangau kita surat jemputan.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dah nya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tuan nak nyua lagi. Nganya di kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita bala kita punya.
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berduruak bunyi ke orang. Jangkanya sidak subah dah gaung nguluk ngawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya me berdurua nya.
1: Au mayuh gi dorok kita. Mayuh gi ga kita nya tadi nuru orang. Sigi baka.
0: Sigi baka ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ya, ke bukai pasal pengerami bukai nyeruba gawai tahun tu. Tu lagu ri Ika Dorentia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayuh si datu lagu ni. Lagu yang kedua beri nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Aku ulat-lat merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YSM. Woohoo. Mania.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas. Kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: 2 pagi ini mulai kami pagi itu cerita pasal mengerami nyerumah gawai.
3: Kita lagi benda komen ber Facebook YFM Iwan banyak pengerami ke diatur ke mana ya berserima dengan hari gawai itu. Jadi pengawak pengawak agak ia ke hari Boniface Ipiah itu. Keningakan lagu Ricky L ko ya.
2: Ah, ni lagu Ricky L nak.
3: Engkau gini belala, agi belala apa bakal nih?
2: Ya, lepas hari-hari kemudian tinggal lagu Ricky L nih nak.
3: Benar Ricky L lagu lemah kita.
2: Okay, kita macam komen hari peninggal kita siko tu. Ia ke bisik komen ni ya tadi nanti ya.
3: Lumun jauh nih.
2: Lumun jauh. Di kelas layau hari Sibu. Yang dah ke di rumah sudah ya. Bisik mangkuang tiang tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya. Yeah.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang baru rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Tahu dia namanya mangkuang tiang kita dia tu nyo baka kira makai selamat lah.
2: Ya yeah, ya. Yeah.
3: Nanti subaknya tadi lain gig adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah mangkuang tiang.
2: Mangkuang dah tiang ya. Itu kada suah gig kita yang tadi sembiang lah.
3: Ya, mereka
2: ada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama suah lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Unok tu Ken, sama jalan ke pengawal agak sedua aku ya. Hari simpan semuanya, sedang ia serumah, mina makai serompok aja. Nada yang agak pengerami bukai. Laban bala mayuh nada pulai ke menua. Ya, ya, noleh itu, noleh agak program mayuh lah. Laban nada yang mayuh orang. Nanti boleh agak, ni kan? Yeah. Kita akan atur pengerami, bukan suka neka, atau ke pengerami, namanya tadi, pengerami...
2: Pekiat
3: ke, atau...
2: Ya, aku berarti kan, nanti rumahnya panjai tadi, tubuh yang mayu. Nama lagi ke, namanya orang ngatur... Pengeraminya dia. Mayuh rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayuh hanya tadi. Kenyaknya aja ke dia. Nanti boleh andor ngatur program ya dah.
2: Ya.
3: Itu program berserimai ngau rigawai gitu. Kayak untuk pengerami. Tang pengeraminya tadi. Mayuh macam ke? Pengerami bakal kita akan ngatur. Pengerami semayang kanak kita akan masuk. University kini.
2: Ya.
3: Lepas so semak dia tu ni tadi. Nyo semak ke masuk. So, belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu dah keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu gelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini melumbung kini nak.
3: Makai selamat, kereta baru kini.
2: Kereta baru.
3: Sawit baru kini.
2: Sawit baru.
3: Piko baru kini. Mesti beli piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ini demo nak. Dah jual, hasil jual sawit harinya. Beli piko kita. Kena kerja sawit.
3: Laban ginjau ke orang berbelama ni. Nak lihat hatinya beli piko ke tu dah.
2: Okey, dah tu macam komen beringat kita yang kebukai. Terus anjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita tinggal ke lagu tu Ari Filbert Roxy Sylvester James dengan Sweeney B berduruk ngabang. Ni nemu ke pagi tu lagi.
3: Lagi ngabang lagi kan.
2: Ngabang. Kemari orang dah ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Kepa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Kategori Ricky L, kena merindah peningan kita ke bisik minta yang tadi ni, Neil.
1: Ya, kalau ke depan top hati, kita merindah megak ni ke lagu gawai kita Seritok 3 bulan 6.
0: Ya, baru hari ketiga. Lagi panjai bingo tu.
1: Ya, lagi maya megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku, ya ke diatur nyentuk dengan ujung minggu untuk pelabak aku, Ken.
0: Betul. Lalu lemai tu, nyangkanya bisik ngatur pengerami Melah Pinang mereka selamat Melah Pinang mai hau
1: ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi menuju kita ya ke nyangkanya bisik pindah sari tu. Ngusung orang Melah Pinang makai selamat ke nama ka. Mengharap ke kita sama belak likun meh. Nangira dengan dengah jalai tau ke dengah air ke depan bilun ke kita nak
1: ya yeah.
0: Boleh hari pamau tai depan bilun
1: ngaro ke likun magang
0: ya
1: yeah. Jadi jam kita nyo datang ba pengujung segmen kita ke sekali itu. Jadi terima kasih mengagi kita ke dengar ke WiFi begitu.
0: Oh lagi lah bertemu baru kami dua ini ya.
1: Oh ngau gebi
0: ngau gebi bagi lah ne. Okey tu lagu ke Brudi ba 2 pagi-pagi tu lagu Ri Angela Latajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung pagi ini hari Rabu 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan Isa. Seperti biasa 3 jam pertemuan kita menerusi Spektra 912 untuk hari ini sehingga jam 12 tengah hari nanti, dan waktu sekarang 9.29 pagi. Dan terima kasih untuk anda yang memilih saran kita pada pagi ini. Selamat bertugas untuk yang bertugas, selamat bercuti bagi yang bercuti. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kita pada pagi ini. Terima kasih ya. Dan diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang akan kita siarkan untuk anda. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula Sri Aman Betong ribut petir di beberapa tempat, dan pada malamnya pula Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk hari ini bagi bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesedihan anda bersama dengan kami, dengarkan lagu Cintaku Sampai Uganda untuk anda, Spectra 912.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Baiklah, seperti biasa, seketika nanti tepat pukul 10 pagi dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur, dan dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Mana kita orang nak dengar? Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

0: kemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.25 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini. Dan untuk anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin nak ke Semanggang, mungkin juga nak ke Kuching, ke Betong, ke mana juga destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih juga kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini. Dalam keadaan sekarang ni, kita sedia maklum ya, musim perayaan, cuti sekolah, ramai di antara kita semua mengambil peluang ini untuk balik ke kampung, bercuti dan berkumpul bersama sanak saudara. Dan apa yang ingin Izzah kongsikan untuk anda, sambil kita menziarahi sanak saudara ataupun berkumpul bersama keluarga, jangan lupa untuk sentiasa memantau kesihatan anak-anak kecil kita ya. Musim perayaan dan aktiviti berkumpul begini ada kalanya mendedahkan anak-anak kepada risiko jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, yang mana jom kita kenali bersama gejala-gejala HFMD ini. Demam, sakit kepala, hilang selera makan, ulcer pada tekak mulut dan lidah, ruam dengan lepuh pada tangan dan kaki ya. Jangan bawa anak keluar jika bergejala. Si kecil menunjukkan tanda-tanda di atas, tanda-tanda yang Izzah kongsikan tadi, kurantinkan mereka di rumah demi keselamatan anak-anak yang lainnya. Dapatkan rawatan segera di klinik ataupun hospital berdekatan jika keadaan anak membimbangkan ya. Itu di antara gejala-gejala HFMD yang Izzah kongsikan untuk anda tadi ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Berasi
1: berinformasi.
2: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Baiklah, satu perkongsian untuk anda untuk hari ini berkenaan dengan program Perarakan Gawai Dayak 2026 Peringkat Bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Set Agustin Betong ya.

11:17 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda setia lagi bertemu dengan Izzah untuk jaman ketiga ini. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda yang mana Jawatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 pada hari Ahad dengan bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Niti Sri Aman. Dan program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Dan program ini akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi hingga 3 petang dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohom, ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan sasaran kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung, yang mana keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Oleh itu, program ini merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat zon hijau ya, sebagai persediaan menghadapi sebarang kecemasan. Di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendermaan darah. Dan aktiviti sampingan yang akan turut diadakan pada program tersebut untuk pengunjung yang datang ada saringan kesihatan cuma, pameran kesihatan, ada juga anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Sri Aman ya. Dan syarat kelayakan penderma pula, Izzah nak kongsikan untuk anda, mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah ya. Okey, jangan dah hadir dengan perut kosong, pastikan anda makan terlebih dahulu. Dan bawakan sekali dokumen pengenalan diri, kad pengenalan dan buku penderma, dan mana-mana yang membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Kalau ada anda yang membawa makan ubat, bawa sekali ya. Dan ini berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Baiklah, seketika nanti Izzah akan kongsikan pula untuk anda info Starfardu bagi anda yang berada di zon 6 dan dengarkan dahulu Sandiwara Cinta untuk anda pagi ini Spektra 9.12.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info surfadu bagi anda yang berada di zon 6, surat mana kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selang fadu Zohor tengah hari ini 12.35 minit tengah hari, asar 4 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.55 minit malam. Demikian tadi jadual info solat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Pakar Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Setakat di sini dahulu pertemuan Isa bersama dengan anda untuk hari ini, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini, Iza mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
5: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu belum berhati ke pengawal berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo maya musim pengerami dikenang lempung kagi ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jirif Susil, madah kerandaunya benung di perundiang ke, di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut, serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang ada ke pengawal berarti kebaru subsidi tambangnya tinggal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun, ngambil ke ngatur peminta teknikal, sebedau sebarang pemutus di pejurai ke. Yang ada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benek di pedawan. Kena hari satu untuk tadi premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Madah ke pengawal berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu, benung di perambu perintah menua. Palang dagang temuai ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk rengat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mungin, madah ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba Renggat Tumu, yang kawan proses ngagak ngigak tabak ke keman, kalai niri ke palanya. Yang madah ke tajak panagi belanjanya, udah dikemenar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedau projeknya diperjalai ke ngagai rengat nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungka pemansan dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besai agi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Direput ke lenyau pengudah ya ke nurun mandi ngau sidak sebilia bak nurnya lemai kemari. Ditia ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawal ngigak ke terubai hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betuang tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter Ari Palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belayak ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tomo pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Peliliah Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Hadi Abdul Rahman, mada ke penusahan yang nyadi di pelabak ke Bepun Ari Penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai ngujung ke dua ikut tobakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik harinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun dikena mantuk berjalai ke pansir. Suspek itu ngau siku agi mansa dekat ditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai Doko ngau Batang Besi ti dikena sidaya belaya. Tunaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Pengalia dempak pemujur dalam pengidur UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD bergulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6 ngau 7 juntu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang arim institusi ngau industri tume awak di pemandu mana tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngeran

0: sekali lagi gatur Sarawak Carrier and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntu Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di Pemadu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Okey, kita terus ngagai WFM Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
3: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ayah, selamat tengah hari ngagak kita balap ninga. Nama berita sarito. Okey, bukan selama sepengudah mendiang ke berita tengah hari, nintiang tengah hari hari tiga, nasi gagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu ungkup 3 hari bulan 6, 2026, hagi aku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita, nyentuak ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu, gaya hari kita agi mengkam panas, panas berengkah di pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ya kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuak ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak mega hari kebukai berserimai ngau kita ya agi mengkang ngintu gawai harap ke mega sama belak lantang di penyalai ke kita. Ya tu ngau YFM Suriaman, mai kita mai macam berita tidak ada berkongsi ngau kita dalam awak tu. Maka selama di pukul 1 lagi, dapat berkongsi ke info-info pemansang. Lalu nak lama dah lagi, kita dapat berkongsi ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari. TYT, ketua pemegai menua kita, tuai pemegai menua kita Sarawak, ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 sama ada penanggul dekat ngatai ke mayo macam berita, kelebih lagi berita pemansang, berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai Dayak, tuai Reban Pansa, kelimpah pengari rakyat di menua kita di tok. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Narinwati. Tapi yang enggak berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saruran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap peninga, kami enggak berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap peninga ke BC enggak berkongsi. Kita dia tu. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM Seriaman. Piam ke terima kasih yang lalu kita ya ke bisi mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Berkongsi ke info gayari kini terima dari Upis Met Malaysia, Upis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkup 3 hari bulan 6, 2026. Bagi Menua Seriaman, nitiak ke penerang bisa hujan berserta ngoribut ngalih hari itu lagi. Pihak mega hujan di sekedar nur, muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius nyentuh ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang, bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak lemai, bisa hujan bas kedan dor dibagi menua betuang. Pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mari selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM, dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkongsi ke lagu-lagu gawai.

0: Dai, udah habis ya?
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai Sejalan.
2: Okey, mengkang segala sejala dengan YFM Sriaman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemugai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai hari Premier Melukite Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak

Okey, bahawa ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari Balap Ningam. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006 itu tadi hari 2. Niang dekat di Senggai, Bebala Mayu. Malam 4 hari bulan 6 2026, lalu dekat Danjung kena ke pagi 5, kena pagi 5 hari bulan 6 2026 pagi hari 5. Jadi pesan tu di 7 ngarai kabam layan ke Diau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Ngau Semua, Kabam Belayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul. Guntur, Anak Abul, udah nadai malam hari 2 tu tadi, 2006-2026. Ni yang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi kabar melayan ke di 7 ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn, Ibul Sungai Raya Undup, ngesah penusah to. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini anak Latiat tau ke Inasun. Pesan tu madah ke menyadek ya. Ianya Pita Umpang, anak Latiat, tau kapai JJ, udah nadai 1 2006 2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Serau Julau, Nangam Meluan Julau, Nangam Bekatan Julau, Nangam Tabah Julau, Nangam Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kabam Belayar Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pian Megat Betuang, lalu ngau semua yang ngelala Pita Umpang Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Pita Umpang Anak Latiat, Pita Umpang Anak Latiat tau kapai JJ, dah nadai 1 2006 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai, kena ke dekat di Sengai, lemai hari 4 hari bulan 6 2026 Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026 Kunando Baru, niang dekat di Sengai, Bebala Mayuah, lemai hari 4 hari bulan 6 2026 Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan to terang didengar kita lebih lagi kabar melayan ke di 7 ke pesan. Kalau pesan to tadi madah ke pemati, Pita Umpang Anak Latiat, tudan nadai 1 hari bulan 6 2026. Niang dekat di Sengai 4 hari bulan 6 2026, hari 4 lemai hari 4 Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datai hari Ida anak Jayes, madah kelaki ya, ianya Migi anak Latoy. Migi anak Latoy udah nadai 1 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kita yang kengelala Migi anak Latoy, bekal kabang belayan kediau di rumah Patrick Liba, Sungai Tangap Niah, Pelasuak Sekerang, Rumah Jelani Sayah, Kaban Belayan di Air Meruruan, Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Air Meruruan Tabai, ngau semua yang kengelala Niang Migi Anak Latoy. Jadi niang to di Sengai, Bebala Mayuah, Barumah Rawing, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Meruruan. Lemai itu lagi 3 hari bulan 6 2026, lalu dekat Danjung pagi 4 hari bulan 6 2026. Penanda pesanto madah ke pemati, laki Ida anak Jayes, tau kemigi anak Latoy.
migi anak latui tu dan adai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Meruruan. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, tiga lemai 3/6/2026, lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/6/2026. Lalu pesan cita itu, pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke, pesan dituju ngagai semua kabang belayan kediau di rumah ID pengansah rumah Gerayan San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabang belayan di Merebuang, Meriok, rumah Tinggau Lubuak Pantau Ungkari, rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari, kabang belayan di Surai Abau, Basi Geligaung Kelili, piam ke semua kabang belayan tinggal Miah Anak Unggiak. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggiak, disebut megang nama umat, tau ke bini Matu Anak Ubam. Udah nadai kena 1/6/2026, lalu niang dekat Desengai, lemai tu lagi, malam 3/6/2026, Danjuang, pagi 4/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh kepesan tu, kita dipinta datai ke rumah Riang, Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi, nuju semua kaban belayan, dia kengelala Miah Anak Unggiak, disebut megang nama umat, tau ke bini Matu Anak Ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati, Miah Anak Unggiak, Miah Anak Unggiak udah nadai kena 1/6/2026, niang dekat di Sengai, Bebala Mayuah, lemai tu lagi, lemai ada 3/6/2026, dan juang kena pagi 4/6/2026. Kaban belayan ke ditujuh ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Riang, Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jelemi Anak Jamba Gawiang, tau ke indara. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya, ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang, tau ke abui, tau ke payara. Ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin, 2/6/2026, pukul 1:23 lemai bah hospital Sri, hospital Betuang. Niang dika di Sengai Bebala Mayuah ba rumah kunci Tricada Funeral Service Jalek Jatau Suriaman, lemai hari 4/6/2026, lalu dekat Danjuang pagi hari 5/6/2026 ba pendam Anglican Sutuang Suriaman. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Nengah Tebalau, Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas, Nengah Tapiah Sepak, Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nanga Mutuak Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nanga Linsum, Jambu Kerampa, Melayu Layar, Piam Megap Pelepuak di Betuang, Kabam Layan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Piam Megap Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak Niang Tau, Ba SMK, Temenggong, Datuk Lawai Jau, Long San Miri, pihak muka di SMK Semanggang, SMK Melugu, kabang belayan di Nangas Salumiri, Kuciang Suyan, Semerahan Semunjan, Nangas Nulau Suratua, Surikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, ngau semua kabang belayan, banyaknya kabang sama ngau niang, Rinol Buluh, Anak Sylvester Unuang, sama gawak, dipinta ngesah pengawak, tau kepenusah tu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Jelemi, nombor telefonnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu mega telefon ngagai Duri, nombor telefonnya 012-891-6923. Tu tadi pesan kemadah ke pemati Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang, tahu ke apa ya boy, tahu ke apa ya ra. Jadi ya kuda nadai kemarin 2/6/2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Kunci Tricada Funeral Service Jalai Bayu Suriaman, lemai hari 4/6/2026, dan juang pagi hari 5/6/2026, dan juang ke pendam Anglican Sutuang Suriaman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga, kelebih agak kabang belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung Anak Lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit, ngau ngambil entebalu apa ya, ianya niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tua rumah Jacqueline anak renggau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke mamlayan kediau di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyok, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri, ngau semua ya kengelala, niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tua rumah Jacqueline anak renggau. Pengawal sembiang kita sulit ngau ngamen tebalu datuar hari pukul 8 malam 6 hari bulan 6 2026, hari 6 ba Fu Siu Trading, batu 6 Jalai Nyabau, Jalai Nyabau, batu 6 Jalai Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak ni yang tu Emilia Uyung Anak Lam, nombor teleponnya 0113703 7018, 0113703-7018. Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngetah sulit ngau ngambil yang terbalu. Niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tu rumah Jacqueline anak renggau. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6 hari bulan 6 2026, hari 6 kedekat datai. Ba Fu Siu Trading, batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia tau telefon ngagai anak niang tu Emilia Uyung Anak Lang, nombor teleponnya 0113703-7018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit kedatai dari rumah Michael Jala, madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tua rumah Jala, tua rumah Michael Jala kenawang tempo. Lalu dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu ngatur pengawak nguan ulit pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetas ulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kengelala niang Roslin Lada anaingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulup pengawak tu ba rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu, pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, ianya bini tua rumah Michael Jala Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan, kita dipinta ngolok pengawak tu ngagai rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga, terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu hari gue yang kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info pemansang, lalu pihak megang jerumba hari gawai itu, kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Aku ngatai ke dulu pesan pemati ke sekalitu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Ngkasan tau kapai gad madah kapai ya Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat dikangau megangau nama ngau gelar apai Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai babala mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai ya kengelala Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat dikangau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu, rumah ya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha tu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick, lumur telefonnya 012-669-1968 012-669-1968. Tu tadi pesan ya kemadah ke pemati Patrick Ngkasan anak Tabar, Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat tau kedikangau orang ngau gelar apai duam dan nadai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai babala mayua lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang ke pendam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6. Kaban belayan kedai tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yampu, rumah yang kebeluh umur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penterang kesilia berkawal dengan penusaha tu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick, nombor telefonnya 012-669-1968 012-669-1968.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Baik aku, saya terima kasih ya. Lalu kami selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, kami

harap kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu teriba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak pepekat sebut yang kudu tu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita.

0: padam ke laban mutai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawa masa tu nyadi nya tau menusah kita ngawa kita kekap kami gawai pun tinggam penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumre selamat dari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

Ya, Mengkam Kulai Ngua Kui Bin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 malam hari. Ngenang penusa-penusa yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, kebakaian ngau penusa karam, penusa di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman ngenatai ke penyinawati ngaga kita ya kebisi kena penusah karam bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi yang nak ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari lalu di report ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu pihak mega di Lingga mangsa ke penudi bedau temu pihak mega di tekat air hidro batang air Lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun teriput kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air Lubantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuh hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke bansato. Pihak mega merik pengagai hati ngagai raban penglikuan maka sedap bomba polis pihak mega mesti mayuah tibla pesawab mutar ke penanggul penanggul bansato karam tau ke lemas ya ke bisi deripot kenyadi. Jadi ngagai ke bambelayan ya ke dituntun penusah bansato bersabar terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa ngagai apai ti pemadu berkuasa. Penusah-penusah tibalat nginok kati kita kelebih lagi kita ya ke benua bertengah ke sungai dengan sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman semampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kudah tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita semampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang mega kita datai banduar ke dituju kita. Okey. Kita kenal cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas ratu Squash. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisa ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisa ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Dato' Nicole ia megah rakyat Malaysia ia ke keterubah ia nerima darjah bakti itu bat tahun 2007 subak lalu ditangkan Dato' Lee Chong Wei bat tahun 2009 tu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia dah Dato' Azizul Hasni Awang udah nerima adograh bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Lalu berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita diatur diatur megak istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemai serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antara bangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita ya rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6 2026 tu tadi bak istana negara.

0: Ukraine mai lantas nangguan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari

lagu hari Melissa Francis kiri kumai rami ngintu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebisi. Ngenatai ke pesan di Facebook. Ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selama ngelari, selama gawai megang-gawai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahman Akib, Richa Unup, siapa lagi nih? Mayu aku menarik itu John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Mega Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik itu Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Mega Corina Ting, engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ngga semua kita ya kebise. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak aku lihat tu, agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga. 3/6/2026. Gawai Daya tahun 2026. Nama berita, Sekumang sudah 3 hari. Sudah setengah hari, hari ketiga tu. Harap kita ayah kemai perengkap pengangkut. Ngabang, ngagai kaban kita. Semampai bertati ke pengelikuan tau. Kita ya ke dapur jam dia tu mega. Anda nak bertati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita, ya ke debelah kita dia tu. Ungkup bala pengabang kita, ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman tau pengelikuan kita berkena ke perengkah karan, perengkah dapur, perengkah api. Bala anak mega anak nak ngelalau, anak terlalu bermain cas telefon, terlalu bersambung-sambung bak sitik soket out, lebanyak ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngajah rangkang ngacuk mata, rau nipas semua, tulang ngacuk nyawa. Dan kita sama berjaga-jaga, leban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengurugi ngegai kita, yang ngenatai ke penguntung ngegai kita out. Sama kita bersampi, semua pengawal kita yang nyerumah gawai itu, nah lantang di perjalai ke, lurus untus, nadai penekul, nadai penanggul. Jadi kami semampai ngelalau, kita ya ke benuang dalam rentau jalai, nak milih nyari darat, hari air, hari langit. Ha. Semua perjalai kita serai tumujur makan. Kita tahu kunci ke pesan kita jam dia tu, pesan pengawak ya kedatur kita bersimbai gawai-gawai tau ke natai ke komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkunci ke lagu-lagu lama lagi dalam program Saruran Dikenang. Tau lagu hari Jazz M Jalang Gawah Galang Tawi, Sino nak uleh pula gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngali hari kita ada baik kami ke sekali itu mendiang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex konsulai jau hari rantau kemeo manis engkari lubu antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Ikan apa nak? Renyuang zar, renyuang nak ningade sarito menyade we bukit tamburuang ajayuang sapia tampa sapia linduang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun naboye alang kumnya dewa di tandae kanuan bajengae binyae sarinam bramnya ae puang tangaku cigen mu deage ngamati keparau ngedeuraino buang lunjuang ya kudanyuan ke bunuan terus ke kayuang nyau ke pangau terus ke geluang kamata naknya subat baruka pemutuang kumang putus ada tanjang udu pengasih ngasih aku mendadek udah nyuat neku masih buat debatu merunjuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu kajengau jengau kile kagenuang genuang iga orang kangapuang

Udah pengasih aku mendadak udah hati ke saya menyadai wae dia tamai saya manira gaduang udah pengasih hati maya anuan gawai nadai di pedanuan lepai lepai di lebuar wae kumang ada tengah apa dang udah pengasih aku mendadak udah simpak nak kumang darabia dia kapak mata beliuang lajuang kasih dia to nadaya kena nuan nukuap bungguang kayo kumbang ente saya ente kasih aku kena kasih aku mendadak udah lelak nak kumang entak dia buah puak bali balum buang kasih nadaya kena nuan nyarayuang panduang kumang gawa aku nyalang wii udah pengasih aku mendadak udah lepau menyade tak jauh deh selingau jagau manua tuntuang mangkaruang nyangka beli dek wae menyade juga opi paung deh tak jauh tubuh lempuang katanjang daging kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar deh aku wae menyade angka deh bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempain untuang angka deh agak menasihat kenamat bilalat tuntuang mangkaruang uji beli kedunjuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depang rat tangam pamtuang ngamean atau mang ganjuang angkat atau arbang ate saya okai na saya aku meda bakiri anagian ngede suba main tincian seluang ante suba kalia munya ka mejaya belanggu tubuh lembuang rasua kenya ditunjuk jari butang tangan te saya okai na saya aku meda benaya besai nenuan kuma jawae batali rendae guang mumuang ante suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang gaku nang aswade perumban baban suba dunjon sidan baduan apuan nyajelu rasuang kemata apuan nyajelu rasuang panai muka kungkuang ngari kase ampulang ente kase au kaina kase aku mendanuan nge kedela deka semak kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang unan tuang kusuang kumang mai sara apuang

0: Lagu dari Maxwell Franklin Saran, kini kumbai aram betanda lagu gawai ria. Jadi dia tahu kita dibayar kami mendiang ke Siti mengga main asal kini kumbai biau pengabang. Jadi ia ke biau pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan Roban Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku kemiau kemenuk dua, miau kemenuk tiga, miau kemenuk pinan, miau kemenuk ayam, miau kemenuk jalak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau kelabang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, risik rapat, bulu seribu. Nyalai ku kemiau kemenuk tu kenyok, yang kau di malam, tak kebesik mimpi, yang kau kebesik salah hari, yang kau kebesik igau, salah pendiau, yang kau kebesik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebesik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik pimpin atas semua. Nyalai manuak kenyok ke kenok miau. Sepau kebisik tajam mati, manuak kutok ngasuah tumpul. Sepau kebisik juriang hati, manuak kutok ngasuah kudul. Sepau kebisik tariak hati, manuak kutok ngasuah tendur. Nyalai manuak tuk tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kamik, muay tak kenok manah, muay tak kekemah. Pentuk kelilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki, kebediri, segi, tikai, sepah, rampuk, tepuk, kibok, tunjuk, induk, aku kemiau, keselanjau, menuk, kelabuk, miau, ketak, kedugau, duduk, empuru, aku kengelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, ndak tergelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, kena semak, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, puluk, nyorang, burung, tuyuk, kelampau, jikan. Kebok kaki, kebiri, sigit-sigit, berindek bembai, tikai, nyam, janit, liat, tepuk, kibok, jari, cawiat, ku kemiau, selanjau, manuk, ujung, kuncit, miau, ketak, kedugau, duduk, pingit. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debong, rariat. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debong, rariat. Nyalai aku, semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kuncit, nyorang, burung, jigit, minjun, siat, tengkai, pinang. Nyalai kebok kaki, kebiri, cengak-cengak, berundak bembai, tikai, nyam, lambak, tepuk, kibok, jari sepiak, aku kemiau, selanjau, menuk, berjalak, miau, ketak, kedugau, duduk, tapak. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Nyalai aku, kena semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kerasak, ni orang burung, jegak, minjun, rarak, tungkul, pisang. Nyalai ku kengiring ngadat menyang laki dara tincin temago ku kenang ngadat sang laki rindo ku kedampuang ngadat lemuang laki selako. Nyalai bekawi tampung tali bekorutan tampung danan bekai juak tampung pendua. Nyalai nyermuk randang bulan sedap ku kok nansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menok benda menyi berua kapal lasap kuruh rekuang menok sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menok belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berentai empat nyak kedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebo rambai di menok tawai terkepai-kepai nepas dikai sana jawa kebo ikut menok kelabuk terunuk unuk lepas sekuk rempang bunga kebo kaki menok nani yang kinggo ragi menang setero. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketak nak tak nyaratan muak bako dia ku medok sepatu ketak ketak menah hadu kasut bato dia ku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketak ketak merut dirut tekan teriko dia ku medok netai ketak ku medok merundai nurun dadom dia ku medok kuciak ketak kepuliak lekat bincil ken pako labat tentang aku ketak ngau bulang leka mata tak tak sabako bako ketak sama sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bako kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai aku kena supan tudah pangan tatami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah kengempung perabuang rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar undang tak mampar-ampar rancau tikai nyalai rumah undang selalu tujah tikit bila temuai nak lepo kalau tikit selalu tikit siyo nyalai yo undang depadu ke pengulu panah perintah nyadi tuai megai rintai atur pecara. Nyalai gigi ke kindok-kindok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menuk liok miau tak kedugau duduk bertungau. Bekau kena malu tudah aku kelempedu kandang kurok. Bekau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi diberi keku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu diberi keku ngagai sedak sukung bandung sangok siku ari kanan siku ari kibok. Nyalai kita semua nyemok kesukung bandung sangok ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kian jempat sasar kio ia gendang nemu tungok ngatur jangkok utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang cingan tangan tapak kibok jaring engkang ku kemiau selanjau menak labang miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu tudah ku lempedu kendang lempuang ku kena supan tudah pangan tatami ban segang belah pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kagit kejepuk benong mansang. Nyangka kebisik kudik betangai ulu semanggang kedan bisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang. Semaya kak dulu sepau seruai sebutang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tada ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenglang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balo. Nyalagi kekindung-kindung pecingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menok sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Bukau kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang bukau kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri keku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang nyalai tu. Diberi kaku ngagai sedak kemiat kelacit neng keligung lambu sedak kagip jekuk keruk cengkau sembuang nyalai nanti tembai. Ketai kepegawai penyurai rumah cunduang anang tindau kita ndak masa sedak kemiat kelacit benong keliguang. Laban diu sedak kada ndak bisik temu antu terperu teruak kampung kada ndak jawang sebisik denjang bunsu kumang kandung bunsu luluang kada ndak bisik diriang musu selanjang ter kecing pancur ruang. Kada ndak bisik dilai musu sempandai deter tetai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedak kemiat kenyok gagik kejengap kada ndak sedak atau jalai ngok pinsial ait dawat nulok cap getah rambuang. Kerana besi ngoro nayat kerman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja Indonesia mayuh betuguang. Nyalain ti sedak udah pandai kena persa sultan tuan bili dasuah sedak nyadi kerani megai ngeri upis. Betuang yang kau meduang sedak temu papuang ujung adatnya ngerkaya. Nyalain nakak tu kaku nguluk kelekau jaku kupetiuk mayan berituang nakak tu kaku nguluk kelekau biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai intik maya bumai dak ketai berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masai kebuang temia nebang dak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok dak reban nyapan bakal dilumpuang. Temian nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menjadi mau duruang temian nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat ke bukit tinggi tucuang temian mantuan. Nak kita berasai turun lelak gawak pada padi nyadi ngempah punggung temian ngetau nak kita gejau berasai ruak dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temian berangkut nak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan kaluang temian bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngapengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai. Mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyorot tair tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang nyaya. Nyorot berumah telaga berhukuang nyorot jakuk nak tau pulak ngembuan betul segak ndak kebesai gak peras depok peras lumpuang. Nyalai putiang kandak sempiang keliang tering utiang babi berluang nyalai punggang hari setak. Kan nak tencang kumang berlembang lama rubuang. Putih yang restak kan nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensiar.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanyi lama, program seruan dikenang.
2: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih.

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM. Dia tu bagi mengkang gaw YFM Suriaman. Selamat regawai ke kita ya kebaru mendiang ke YFM Suriaman. Ah, saat itu dah 3 hari bulan 6 2026. Jadi 3 hari bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega berserimai ngau pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Suriaman dia tadi ngau sari pergilah 3 hari bulan ngau 4 hari bulan 6 2026. Hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pergilah peringkat hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Suriaman dia. Au kemari pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari itu tadi ngau sari pergilah 8 pagi berengkah baru nyentuak 12 tengah hari. Tajak pen pihak klinik pengerai Suriaman hari 2 hari itu sari itu tadi pagi itu tadi nyentuak pagilah 5 kes kes nginyet atau ke kes kecemasan. Semina menerima kes kecemasan. Nau tajak pen sidak itu buka bisa buka 2 hari itu. Klinik pengerai Suriaman semina menerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin. Bilirubin. Ha, cik kuning. Dan ya servis ya ke uliah diterima atau ke kes ya ke uliah diterima klinik pengerai Suriaman 2 hari itu. Lalu dibuka di pukul 8 nyentuak 12 tengah hari. Apa kunci ke pesan selamat hari gawai ke diterima di balap ninga Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia Indai Bibi di Nangasan Undup Suriaman lalu ke penudi. Kena merindang semua kawan Facebook, harap ke semua gayu guru keren nyamai. Selamat hari gawai, terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemah itu minta main ke lagu gawai, hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu, sebelum menatai ke lagu gawai, piam ke lagu lama, Hillary Jonas. Selamat gawai hari tik ketiga serito. Hari airport miri itu kuya. Ha, hari airport miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang triumpu dituju ngagai sidak serumah di Jakarta Serikai. Arab kita perindang menuju semua peminat YFM. Selamat hari gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kena kumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Doli yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 kebenar ya 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperambu nyerumbak pengerami itu baka Betong Kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai pihak megap pengawak mandang ke barang ngau penerang kedai kumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat kedai atur Unifo unit perkara pengarap bukai pihak megap pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ia ke berbangsa ia ke berpengarap Islam pihak megap bisa diatur majlis jamuan teh pihak megap pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur berserimbai ngau pengerami hari keputeraan Kepawa Doli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ialah nyentuak ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemat Ngabang Arigawai.

Ang natay ka dua mga pesan dari Balap Ninga Kebisi Danjong kay Facebook YFM Sriaman John Gerang. Selamat hari kuya, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mambam kami di Batu Nia. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju kiang ngagai anaknya Isabel Telesai di Kuching. Lalu ngau anaknya Aulia di Rantau Kemayu Manis. Tapi yang muka dituju kiang ngagai semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak kepesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unup, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal genuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempaya kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak kepesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Joni Aman. Lagu kerekombai semadi ngau nyambut gawai.

Mandi ngau nyambut gawai munyi ku lagu Tuan Rumah Juni Aman. Semadi ku ya. Agelansak siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program Seruran Dikenang Kita ungkap sekali itu. Jadi kita nyingkang agai program berkongsi ke pesan-pesan rindu hati yang kita bela peningat. Sebenarnya berkongsi ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngepnyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai. Gawai Keamatan Konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Veliren Verilen Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai Gawai Keamatan Konsert 2026 mayuh macam mayuh penatai araban pemuzik dekat di baik maya tu merindang mesin mayuh dalam program pengerami tu baka raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa megah dekat di perindang Harry Francis Dato Francis Landung ngau Tino Ami nyako penanyi-penanyi atau keraban-raban pemuzik yang kebisir dekat merindang mensia mayuah buat program Gawai Keamatan Konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Veriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam. Atau sebengkah hari atur pengawal Karnival Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Nyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan bukai dari balap ninga. Siti itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang ngagai madik ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak ngagai sida sebiliak. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agi ngatai ke pesan hari bala peninga. Lily Anthony. Selamat tengah hari, selamat hari gawai nujuk kita sebiliak engkau semua peninga YFM Sri Aman. Nyaja hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami, ngau mayuh macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diatur, bisik balat bermua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkan kita muak ke ngalih hari ngau lemah itu lagi nari nape seberang penanggul hari gaya hari kita ya ke di sebut kita hujan laban lebuh ya hujan kita ya nanggul nar pengawal kita ya kemindahkan kita lebih lagi kita ya ke nengah jalan aluan mai sebarang perengkap pengangkut tu lagu hari Karina John Johannes ngau Lawrence Lasso. Lawrence Lasso. Lagu sedua ya kini kumai salam lelengau gawai Dayak.

Ya, terus aku datai ke pesan-pesan dari balap ninga. Sebedaunya kita berkongsi ke Siti Info, Mega. Atau datai dari UPS Tanah Betopek Sarawak bagi Menua Betuang. Ya, ke nyadi Komiti Besai Kanibol Gawai Dayak Peringkat bagi Menua Betuang. Hari 6, Toilah Mega, 6/6/2026, rengkari pukul 6 pagi, berkomplek Lumba Ngomayan bagi Menua Betuang, dekat Datuar Pengawak Berjalai Bebala Mayuah, sambil ya bengepan. Berjalai Bebala Mayuah, lalu bengepan ngepan asal Bangsa Dayak, Bangsa Iban. Dikiri sebut Mega Perorakan Gawai Daya Bahagian Betung tahun 2026 dekat Datuk Rere 6 ke dekat data itu 6/6/2026 berengkah hari pukul 6 pagi di atur berengkah hari Komplek Lumba Ngemayan dibagi Menua Betung berjalai Bebala Mayuah ngelingik Pasar Betung. Jadi ramai jakuk kena Perorakan Gawai Dayak Bahagian Betung tahun 2026 ianya Mujur Mansang Segulai Sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelih hari, selamat ngintu hari Gawai Dayak tahun 2026 ngagai kita sebilia. Mana gaya hari kami di bau kuya, pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur, Menua Sarawak, Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Inerobin, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu pihak Mega Selama Gawai yang kita sebeliak berita gaya hari kami di Miri nyau mana dia tu tadi hujan lalu dia tu nyau mana minta tebah ke lagu hari Ricky Andrusan Ngalai. Seperti yang Bungai Jarau kena merindang terimpu. Biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau. Iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit. Inai ci sedua inai rimun. Sebilia di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun yang keuda. Wow. Pesan dari Agnes Inerubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngali hari. Hari Suratua. Kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai semua peninga yang kemudian ke radio jam dia tu pian muka kemedak live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu datai hari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai boleh tahu yang maya gawai dikena merindang menyadik ya.

Dr. Jongkar Grenang, Bayunimas Kuching, Pengulu Belawan Grenang, Ester Ensunai Gramuang, Apai Amoy, Apai Cabuak, Pengajar Lomi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua ya kebukai. Selamat hari gawai yang semua kita harap kata gawai tahu untuk mai pemayak. Ngagai semua kita harap kemujur mega ba semua pengawal ko Gramong Anil Grenang. Kita nyedia ke lagu Ari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya.

Ya, agi berkongsi ke pesan rindu hati dari kita balap ninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam mari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua, nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian Sinonidi, pia mega Ibra Mat Akib Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau ngau semua ya ngelala di Facebook. Jakob pesan selamat gawai arab ke semampai gerai pia mega. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari itu minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningawa FM. Sui aman baka ke ngalih hari itu harap ke semua perindang. Selamat regawai nuju semua peningawa FM Sui aman. Aku Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Sikoto ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan dito. Minta main ke lagu gawai kena berindang balai kengelalaku kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

kabar kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai da pelawak kaku nak kurang lebih menu ya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita pia mega sayur-sayur umai redas kita baka sabi kini te bise kantuk rampok kini kantuk entekai kini laku magang jam dia to laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging makai mano makai uta panggang. Tentu ya sarito laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita ari umai kita baka kada sebuah aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas mantai ke Sabau mantai ke Rancum ya ke di asial ke kita ari sayur kampung baka upa panto upa lalis upa nama ge lengke upa ya nyebut ya nelan liwar live nelan liwar kai upa mulong nama ge upa kita upa mai macam upa bukai upa maram pu maya dia tu upa maram nah ya ke dambe alu di pandu akai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Baka selama hari pukul 3, penuh 2 tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau tidak ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah sidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai bala peninga ada pelawak aku tu nak kami ngelatai ke pesan dari bala kita kelebih lagi pesan gawai biar mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepengelama tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar mereka lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tahu ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari itu dah. Berjimat meh kita dalam perjalanan kita ke nanti kamat pengelikuan kita bayaknya di rumah, di dapur jam dia tu. Kita ya ke benuang pandu aku tai. Kenati kamat pengelikuan kita ngenak perengka api, ngenak perengka karan mega. Kenati kamat amat pihak mega anak kita ya. Kenati kesidaya. Pedak sidaya dini nur sidaya. Anang ngasuh kita, anang ngasuh sidaya ngenati kedrempu di sebelah tanah jam dia tu, tisi-tisi sungai jam dia tu, lalu pia mega kita ya ke bertengah ke sungai, bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dereng agai menua pasar, sukumang ke udah pemisi gawai, pia mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai ke dereng agai pasar, selamat mujur dalam penjalan kita sore itu. Jadi aku Ibian tau ke Steven Tapasilai madak dari mupuak dulu kami di YFM Sudirman mupuak ngau lagu kedai kumbai selamat hari gawai daya hari Jackie Incuan. Bye bye. Terima kasih ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuh ngekai pukul 3 tau lagi. Terima kasih.

0: serta yang di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bas barang
1: 3.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Dia akan tak banyak banyak cinta. Dia nak putih kerenah orang. Nak mutin pakai tayu. Nak hidup di luar dan nak tahu ya anak.
4: Rentang dari hari YFM 101.3.

Ya, jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari, seluruh ngalih hari ngagai balap pendengar kita. Ya, terima kasih Ibian. Lepas kau dah mulai ngau pendengar kita pelambat 3 jam bawang lah tegari. Jadi datai bawa aku dekat gulai kita 3 jam mereka. Ya, baru lentak ngalih hari kita sehari tau. Genap 3 hari bulan 6, 2026 nak berasa ya balap pendengar. 3 hari udah bulan 6 ya. Apa-apa aku sekedar hari balap peninga kita benua ngabang jam ke dia tau. Jadi ya, kita pasal-pasal besar apa-apa aku nyangkanya berbaik ke bala anak bala ucok. Nyangkanya rawan ya. Ngagai nuan-nua ke uliang lantang ke hati bakal terbentasi ya. Biar megak ngagai sungguh. Lalu megak ngagai nundur ke buka ya. Selamat ngelantang kati wah ya. Biar megak peninga ke benua ngabang ngagai pangan diri. Tentu ke kita nyaga penglikuan kita. Biar lagi kita ke berkena ke kereta pengangkut. Kita bertengah ke jalan besar ya. Buka aja penglikuan bak jalan lun, penglikuan bak rumah-rumah panjai. Penglikuan bak air mega ya. Kita bisa ninga penusah bak air mega ya, karam. Kita ke bekenya, nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikuan diri. Ngagai kita ke benua ngabang jang ke dia tau jangkat bisa diberi orang bujang bungai kini ha. Lagu ke terubah kau ngebungai bungai ke tanah tuang.

nya tadi lagu ke terubah kena aku merinang balap tinggal kita ke agi mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih ya. Laba milik YFM station ke merinang kita bakal ke ngalih hari tu yang kita ke benua barang tu jalai. Harap ke sama-sama jika pengikut menyingkaku tadi ya.

ni bisa dipancar pening ke dari bala peninga kita sarito bisa ngulu orang kawin ya. Nah, baru mah aku kan nak meluan bisa orang kawin ya, selamat malah pinang ngai kai peninga kita ya.

Ya, pendengar semua, agak kita ke bisik nerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai tau, tau ke pagi tau. Jadi aku dekat meninang kita ngau lagu. Ke dibai Peter Aaron, kau si jahil.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Hai sis, hai bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu 1000 tahun. Nuju ngagai Melini Rabai anak Nabau ngau Ron anak Robert ke Melam Pinang malam tu.

Ya, Siti, lagu gawai kena melindang bala peningat kita. Meri pengagati megak ngagai peningat kita tau ke Melah Pena megak Agustin, anak Mr. Jun. Ke jadi ngau Priscilla Nala ya. Yang anak Peter Engkrum. Apa rumah tera nanga lango entah bai julau. Ya mayu orang kawin cari tau ya. Kalau oh, peringat-peringat kita ikan bisa Melah Pena. Jadi peringat mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megang ngagai ya, kita ke linok program pantun dan pantun cari tau. Sampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon dengan aku ke konti di tahu nama kita dekat nak tanya kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi aku ya nyentuh lagi pukul 5 kita dengar ke berita nasional. Lalu nangkan ke nyak lagi aku megak dekat ni lebah lagu-lagu gawai kita yang ada randurai sehari tahu. Menyek aku kita lagi bak mood gawai. Merenang hati kita jam ke dia tu minggu baru lah. Kita mulai buat program pantun. Sebenarnya akhir merenang kita ngau lagu-lagu sudah waktu berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kelebaik kalau mayang band.

Jadi aku ingat YB Dato' Wilson juga anak kumbung kaban ahli parlimen di 216 Ulu Rijang kang natai kerja kepesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Bapnua Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pakai dengan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak kenyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saks kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bakpi 216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita entah nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

awak tahu kita ngigak cara ngigak berkeni, cara bertetap ya, atau ke dekat batisa ke sekedar hari bala kita empai batisa gay. Ini kaku tarik kita kak bertetap ni tiah kelaki atau ke bini kita masuk arasi. Ini kelas tu bisa dibuka peringai ya, dibuka baru. Aman cinta ke ungkup tahunnya sudah hamil ya, jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Jadi ya bisa dua bahasa. Kita bidayu hanang irau bisa bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Nah. Siapa cikgu selimun? Yelah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban, tentukah kita ambil, kita pin kertas kita, ambil ke kita nanya yang ngosiliak ngagai Puan Catherine. Jadi ya dekat nerang ke kita, mama patut digagak kita. Kelebih lagi kita ke dekat bertetap atau ke batisa. Jadi tomel peluang ya. Jadi itu nombor telefon Puan Catherine 013-355-0437 013-355-0437 Hanya tadi gerai hari Apostolet Iban sebagai bala peringat ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita. Baik kita sebilik sama-sama masuk RC kini ya, atau ke Roman Katolik. Sekali lagi lumur telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya bisa bahasa Iban ngau bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita ngikak ajal selimun ya. Bapak St. Joseph dia mayu orang lalai ya peningnya. Lalu tu berkawa ngau pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai dekat diatur kena 15/2008/2006 sedia kapir ngau kertas mangka. Ni kita Roman Katolik sama-sama kita nyukuang ya. Pengawak tau. Kalai dekat di atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Dan alumul 01774-36602. 01774-36602. Tau ke megak ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192. 012-808-5192. Tau ke telefon ngagai Eric ngena lumur 014-783-0928. 014-783-0928. Tidak tahu dekat ngurus meja kita ya. Kita tahu mai diri sebili ya. Okey, kerjapan lagi pajai kena 15 hari bulan 8/2006 dan kita tahu merabunya dah tahu. Banyak hari 6 jamnya pukul 6:30 lemai. Jadi kita dekat berkena ke tema batik. Hanya sebengkah pengalami ke dekat diatur bulan 8. Kerjapan lagi lama dan kita uli ya. Kamu belanja tahu ke permisi kita, tahu ke peramu perjalai kita ya. Yang 42 minit lepas pukul 3 lemai kita agak berperinan dengan lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agak berita ya.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Ya tinggal 7 minit lagi nyau ke pukul 4, alai pukul 4, malam peningah di kita. Aku dekat nyau dekat kau hari balap peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai sidak yang nyentuk. Ngagai pukul 5 ke rumah panjang ya. Balas silap melati badi. Balas silap peni ribut. Monica Media ke rumah panjang warnanya. Tapi yang mereka Emelda Min Maliza. Nanya tadi apa sidak ke pegawai. Pihak mereka rajis booking ya. Nanti kami ke tinggal melinang bala pelinga kita. Tanah dengan awak. Gawai. Gintia silak yang pulai. Jadi Christmas silak kami. 5 ikut tau dekat bercuti. Bekerja miya ya. Ngamik ke pampai nak carut miya. Nalah pintu bilik kita gawak radio atau pulai lagi radio nanai munyi ya. Ya kita berperinang. Udah lagu hari Gwen. Sanggup aku. Dia aku dekat muka arus telefon.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Ya, jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi bala peningat. Aku dekat nyawet Kangawari bala kita ya. Aku dekat ngenatai ke pesan gawai atau ke mega cerita gawai kita. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Gawai.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Do
0: nari seratu. Ura seratu wak kata gaya pengrami kita di seratu wak tahun tau wai.
1: Sedang-sedang.
0: Pianan tu rami bakal tahun yang kebudah ya. Laban gar.
1: Lepas kami di tu. Lepas kami di tu bisa nak tentu nyamai.
0: Bisa penusah rapat kini ne.
1: Okay.
0: Baru apa nyainya?
1: Rumah panjang, bisa jauh dari diri, bisa.
0: Ada rimpu dah?
1: Ada rimpu, jauh diri.
0: Pia, nanti ngawak menyak tahun bukai kan, ne? Pesan gawai kita, wai.
1: Sepedang aku berpesan ke gari gawai, minta memutar ke lagu hari namanya. Albert Gawang lagi deh. Ngau Jessica Timah. Jadi santu dituju ke aku ngaga orang ke selalu berpesannya ke aku memato baka Rebina baka Sheila Emilia Emerichet ngau sedo kaban-kaban kebukai semua ngau jauh ngau belum tunggal aku kena udah datang ni sedo ngadan di Bentulu. Nadai dia Bentulu sedak tu. Maya gawai tu pulai ke no bini ke muka. Mak gawai ke orang muka. Halo ngagai sedak tunggal ku sana sebiliak di Malung Seratu. Halo ngagai sedak pada maknya sedak kapas bini rabi yang di Kemedan Nasang. Sedak muntat sebilik ya, ngusrak seruma mengada lah sebut ke nama ngebalo sida inelat sebilik ya, dinengal uang Arab ke semua belagerai ngagai sida pastor sebilik ya, di semburin seratu Arab ke gerai ngagai datuni nama nadan resmi yang 31 wai. Nyo kediri-diri aku ke semai. Tanya main aku duduk kediri-diri. Dada tu ni. Danya. Kau ngagai bala kabar melayan. Menyati tu sikit nadai tu. Si lebanan nadai menyati. Aku na orang kediri.
0: Apa kasihan nanya. Baku pun.
1: Ya.
0: Mimin anak lah.
1: Minat kamu di indai aja.
0: Apa si nak na getau.
1: Indai aku dan tu rapat. Udah tuai.
0: Ya.
1: Minggu dan si 2 tahun lagi. 100 tahun umur indai aku.
0: Amo gayunya tau diangkatnya. Nanti bisa ya. Anak mama iwah tau.
1: Tau. Tau. Aku siku aku aja, nadai anak, nadai mayu aku siku aku aja anak yo. Halo ngagai.
0: Nuan pun bapak iku anak?
1: Aku nadai anak, aku nadai tahu yang.
0: Apa masih noknya, ya?
1: Kepala, apa boleh buat, Tuhan nadai beri kita tahu yang kata kumau. Giga tahu yang lagi selalu rumbau belama
0: ke
1: namanya kita itu orang sekian enggak elo rata kita si
0: sino maninga
1: ada tahu yang aku si dia kiri pulai mendai ku
0: oke nemu Tuhan mereka lah
1: lo ada si ngake tamangku di sibu Arab sama gerai lo ngake si do indon sebili ada nangarisau ngake sepayap sebili ngake wat jamet sebili sudah tu dari hari saya megang tu lo ngake bela anak bertunggal aku megok maka si do tangai di luawi ya. Arab kesama belak gerai, semua belak lantang. Ngagai nuan jang tayyip, nuan tak wadah dari kok gitu, nadai buat nuan datai. Dua hari itu dah nyanti, nadai gak datai. Nadai nak gerai jang, nanti tak kita punya nak nemuai, nanti bisa peluang kita nemuai. Dan ada peluang kata ko ngah. Nak ko madah kain dai ko ndak dapat. Pesan ya guys, semua belak DJ ke gawak dia, ada ke semua belak gerai, semua belak lantang. Dan ada radio, enggak tak nak nemu ku lagi pengusaha hati ku si.
0: Kalau
1: radio nama merindang hati aku ke teko ngau. Kediri-diri sama kita, udah nasib diatur putaro kediri. Dan ada apa lah, Tuhan sesik wajak meh, ngau kita, sebilik ngau kita, ngibur hati kita ketusah. Harap ke sama belak gerai, kayu guru gerai nyamai. Nyajau sih, harap ke sama gerai.
0: Ya, sama-sama. Oke, jaga mire. Ya.
1: Ya, ma.
0: Sama gawai, wai.
1: Ya. Oke, bang.
0: Ya, bisa gak malah peningah kita sino ni ngana. Sikit-kiko aja. Ada anak, sik ke orang berkenyak, ya. Ya, mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mulai selamat. Aku tuh. Lemai.
2: Sama lemai. Carol tuh.
0: Oh, Carol. Ya, lama berita, Carol.
2: Mana?
0: Oh, kati gawai tertarik, Carol.
2: Kami nanti jemput gawai.
0: Oh, nak. Oh, Christmas sejak kini, ne?
2: Oh, Christmas saja.
0: Sama sama tua, cok, Carol. Oh, hari ini menuan-nuan, Carol.
2: Sungai Asap.
0: Asap, au Carol, au kita semua dia nada nyambut gawai pia.
2: Au nadai kami nyambut.
0: Au kayaan bagian dia Iban.
2: Kayaan kenyah punan penan.
0: Au dia ne.
2: Au
0: ingin lah tiku kan muai ge kita kia ingin ke mana bangsa kita dia.
2: Oh.
0: Iya. Okay, pesan kita, Carol.
2: Pesan aku meringat mata ni gawai. Bagai kapan ku sarinya, aku meri aku pantun sarinya.
0: Oh.
2: Harap kia gerai. Harap kia lantang. Tang ku nanamu nama ya.
0: Oh, amat ilah emat ya. Kedua impo ke? Minggu baru. Wow.
2: Oh. Tu mesti siti pantun ku tu.
0: Apa tu? Ne? Okay, terus ke dia.
2: Nanti mayu. Badini nuan amai. Aku kangen nak kemai nuan pulai gawai. Udah ke nuan bisik dulu lalai. Enti nadai ami me aku jadi ke amai. Terus itu ya. Nengguai. Tajapan tua sulu jauh, tajapan tua jauh pangan sulu. Tang aku meruan ngenang nuan selalu. Anang nuan irau ke aku, laban aku ngenang nuan selalu. Nyak jauh.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Nyak tadi peningat kita. Munyi kaku, kai semina Iman ajak ninga ke YFM. Tang bangsa kayaan kenyah megak bisa ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumbang kami nyawet kangau di bala peningat kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM. Ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peningat. Lebih lagi bangsa Bidayu. Hello. Nyalik kami bangsa Bidayu. Lebih lagi Inai Boniface. Yang megak cikgu Pola Rima, Pola Ruman. Ya, kita nyawut kangau sebentar aku nebah lagu. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawang.
0: Jaspin, nama Rita gawai, wai.
1: Baru datang dari rumah Pak Nyai ku, wai.
0: Apa, Pak? Mana ragu, wak, dari udah datang hari ini. Ini bagi menua untuk menua merilai.
1: Okay, kami ketibas.
0: Orang ketibas, Pak Badir. Orang ketibas, wai, aneang. Anda nampi yang apa aja, Kien? Pak Mal, tak, Kien?
1: Balang cuan, aku sudah aneang nyadik kari kucing tiga buah kereta kami.
0: Apa lah, wawanya?
3: na sampah bala ne ojo aku pulai ke serikai gemnua laki ne aku jadi kami dua menyane aku kebujangnya pulai kulu na panareng pulai miah kami menyane dua iko jadi ya ke jadi ngorong peaknya pulai kian gak seaman jadi ya sikoknya jadi ngorong kuciangnya suangannya nak pulai nanti cuti
0: ngati kederek bagaimana kita semua
3: ngati kederek si baru dah tay 5 malam ku di rumah payai
0: ramai tungak kian
3: rumah ya kelapan kami serumah wai munyi kunya dia tau jenazah dia di rumah payai
0: kederek-kederek
3: pulai pulai kena oleh pulai nak pulai lapan menua kami empat teh jalai lagi nama kau itu agak kena perahu.
0: Perahu pia, okay.
3: Benda pun sok nuah kami.
0: Perahu, perahu. Belum banyak memang ngaco pemancing dia lapan kalau besar ini. Ada
3: bantuan dari tu, aku dari
0: bantuan dari teman. Nadai,
3: nadai. Aku meri selamat gawai, baik itu lama. Kak kesal itu.
0: Kita agak mood gawai deh.
3: Aku agak mood gawainya di supaya aku nampir. Nadai masa nuah aku berpesan dari gawai. Aku pesan tu maka selamat hari gawai tu lawan kita tu agi bergawai dituju kaku ngagai balai sana aku sida duka sebeli ditungkeh ngagai sida apa minai mak runi di lumun semangan ngagai sida balane aku kepulai sida jaya balane ya kepulai ke kucing maka ke tengah hari tu harap selamat datai. Lu pesan tu muka dituju kaku ngagai si datua rumah tila sebeliak di Pak Seriaman ngagai balai palaku deng kelili basi si da Louis si da Cuan Catherine si da Anuat ngau si da Inai sebeliak di basi kelili pesan tu muka dituju kaku ngagai tua rumah lat di Serikai si da serumah harapkan semua udah pegawai lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya ngagai bala pangan baki ya aku keng lalaku di Sibu Jaya lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di Suang sida tua rumah Junan kudah pulai gawai ngagai sida Simbah Kristi Simbah ngoinaya sepi kakak aku di Suang ngagai sida Julia ngagai sida piwe suncat sida suwili ngagai kaban bayan ngagai pangan baki miri jalo dini ala ya diau maya gawai to pangan aku rapat ngagai semua kaban bayan keng lala pesan selamat gawai to ngagai orang ke udah ngau pukulai ngagai balane aku udah melaya ngagai bala sida ketinggal kaku Arab kau senang lanteng boleh rezeki dalam tahun 2026. Terima kasih harap tahun baru kita boleh bertemu. Harap kegerai berlama. Nah, ibu minta lagu makunin. Barang lagu pinta pasang nuan dia lagi nin.
0: Iya, udah tentu ya lagu kawai ne.
3: Ni ku ya meh, ni ku minta lagu. Nggak ku ya lagi nin.
0: Okay, Jasmine. Tuh kawai ngagai kita sebilik ngok Angel Lala Tajua. Okay, bye.
3: Terima kasih.
0: Ya, hanya dia ya apa pelingga mayu. Okay, saya berperinang. Dua itik lagu kena merinang kita. Sitik lagu kawai. Lalu sitik lagu ke dibaik Ricky L ke dipinta Iron dari Permai Jaya. Disetujui agak ini ya. Ngapuriska ke benua ngagak projek art.

0: Ya, kita lagi nyawut kangau peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, sobat nari hari ini je ke sana.
0: Hello Jessica, Jessica ya ne? Jessica ya, ke hello.
1: Jessica?
0: Jessica. Okay. Jessica, oh, bisa apa yang tadi Jessica?
1: Kemarin bisa 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, paham eh, hari kami kena ada itu. Bisa jangan kuang?
1: Bisa.
0: Sama karaor kong. Amat baik, betul naik naik Jessica na.
1: Lumai tu isi tengah barbecue.
0: Oh, pia. Okay, nyangkuan kami di YFM. Okay, pesan kita, Jessica.
1: Termasuk pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Okay, cerita ada pantun. Pantun ini nanti.
0: Okay.
1: Malam 31, bulan 5, mantar gawai. Ujang darah happy. Ya dah sampai pagi. 3 hari udah bulan 6 tuai siapa nak pulaya rugi. Okay, tanya pantun nama tu menuju lagu ngai semua kita ke benung mendiang ke rindu ke ngalir itu ngai nuan pu DJ kesayangan ngau semua DJ kerja ba RTM banyak ngau grup orang berpantun grup cedak nyalang grup mengundang semangat grup Evin TWI. Mau semua lah. Malah kabar melayan dari ni adik. Baru kajian-kajian semua. Ni pun sebenar nama.
0: Kalau panggil je lah. Mayu. Okay.
1: Sebut semua ajaknya. Senang je.
0: Ya. Okay. Ngajar Jessica.
1: Sama kawan. Kita nak lagi sayang. Sama kawan kita sendiri. Anak sedih-sedih. Kami bisik nyangkong.
0: Okay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya. Nyak tadi Jessica.

0: dia kita ke segelas jalai ba awak rentak ngali hari. Jadi ngagai bala peringat ke dekat telefon. Terus telefon ngagai kami ba konti ya. 082258634 atau ke 082258633. Arus telefon agak dibuka ngagai bala peringat kita di sepuluh dua kita ya. Habis itu mendia ke radio bayaknya ni ke kami ngena radio atau ke RTM Klik. Baka ke ngali hari tu. Peninga kita ke sekali tu. Siapa kini ba arus telefon kita? Hello.
1: Hello, selamat ngali hari darah.
0: Okey, Dini tu Robina.
1: Agak ba menua ura betul.
0: Ura betul. Awak jauhan lah agak nanuan kena.
1: Oh, hari ni dia nemu deh.
0: Nah, itu dia pun ada ke, kebetulan deh.
1: Oh, tapi aku mai ke dia nanti ingat deh. Di siapa kan dari saudara?
0: Nah, ada program berpantun.
1: Oh, iya. Tahu aku beri, berdau aku beri pantun.
0: Tahu, kalau minggu baru, wow. Oh.
1: Meri, pesan ini tidak mampu yang sedih, ada penentu yang kau sasa Amanda, kau nunggu, iyo, iya, iya, selamat saya, menipu, iya, iya. Okay, kita sudah
0: darah
1: sama
0: hari Jawa. Iya. Okay,
1: kalau ke
0: Dayu Guru
1: gerai
0: nyamai
1: darah,
0: okay,
1: kita.
0: Iya, terima kasih Robina.
1: Buah janggat teku buah janggat teku bay buah janggai disumai gulai manua tuai maya kita nyabang titik detikik no leka sangai lebuah maya nemu ya midawai.
0: Ya, okay. Hanya tadi Robina. Ya, kita lagi bisa awak nur bala peninga kita telefon ngagai konti ya. Lalu berdawa tidak ada semenanjuang telefon. Sekali dengan nyawa kita ada semenanjuang enggak? Ya, kita terus bergelang dengan peninga. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Meresuan lemai.
2: Sama lemai DJ.
0: Siapa engkau ku beranau?
2: Aijau tu DJ.
0: Hari ni nun.
2: Hari kucing.
0: Oh, nak naik pulai ke rumah panjai?
2: Nadai.
0: Oh, nak bergawak.
2: Nadai cuti DJ.
0: Kak pengai sama metua tau. Oh, tahun bukai ketua ne. Ungkup tua.
2: Ya. Oh, ya.
0: Tajapan berkenyak. Anang, kalau tu sate ne.
2: Ya, meh.
0: Bisa radio.
2: Cuti tengah. Bisa cuti tengah bulan. Lalu orang dulu request.
0: Eh, nanti ngawaknya kita agak ngilang bidai gila ne.
2: Ya, aku gak.
0: Oh, okay, pesan kita, wai.
2: Okay, aku gak berpesan tujuh kung agai kami sebuat balu bantu, ianya agai flora utih, agai neutih, agai cut, agai numi, agai gandum, batelawus. Ngagai semua kaban kuari lu bantu ngagai nubi bet nang ada lewat dia sama regawai nuju sedar jap ngau bala kami bet sereaman bekampui juak dia sama regawai mega sore na ada ulah pulai la kita begawai nyanya DJ.
0: Iya, okey. Okay. Nya tadi peninga kita kena ulah pulai gawai. Ya, mari selamat lemai megagai Jennifer Jantai ya. Ya, kita hari kapil. Ya, kita agak terus saya nyawet kangau peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemai, wai.
3: Selamat lemai, wai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Awliyah tawang dari Sibu, Pak Ulu Lanang.
0: Aura, Ulu Lanang, aku tertengap ni dengan Ulu Lanang. Lapan selalu bawa Ulu Lanang, sumpah. Sikit orang Lanang, aku kau tahu.
3: Tak pula itu yang nyari sekuriti itu.
0: Aku pihak kak pengaing, nicah ke pria asyik mah kita, wai. Tak lah buai orang ketegal gawai pun, eh.
3: Aku amat punya.
0: Okey, wai. Pesan kita,
3: Jadi aku tu bukan ngajai kalau aku di Ulu Kesibati. Aku nak pula gawai wan madai. Laban aku tu bekerja di situ tu. Tak pernah. Pulai pun nalai miguna. Agi mi pulai ke situ tu baru. Naja aku harap kita kerai nyamai kayu guru kerai nyamai. Angin tu hari gawai tu aja. Harap kita angin tu gawai tu. Mana-mana kami rumah banyak juga. Okey, terima kasih awak ni sinangai.
0: Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua ngawak jam ke dia tu. Jadi sahabat, berjalan ke pengawak ngai kita ke benua ngawak ke lebih lagi sekuriti. Bala polis, bala sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Bala kita di sebelah tamu. Bala peningat kita di rumah. Ke benua mendia ke wifi. Ya, kita agak berperinang dengan lagu-lagu.

0: di sana seram kali men. Ah, sekali tuh turun petiang lagi.
1: Ku gajap, pakai bacaan nah soal lagi.
0: Oh, seram di sliparku.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke Disada Eddie Kueng kena menenang pelinga kita. Jadi aku dekat nyawut kangau sebenarnya kita mendiang ke berita pukul 5 atau lagi. Ya, 08225634 atau ke 08225633. Kita lagi bergulai bawa rentak ngalah hari. Ya, kita bergulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawak Ina Peng.
1: Dia tu nak dai duduk ada tugas ni ke radio tadi. Jelai-jelai belah ruai.
0: Oh, pihak ni. Nak dai ngabang sari tu?
1: Banyak ni. Tadi bisik ku ngabang ke setak ngin. Baru rumah tak kediri putin setak ri. Muai, muai, muak ke ilik. Nanti nanti ku
0: udah ni. Apus, apus ruai?
1: Oh, dua, satu ribu lah apus. Tapi nak mabuk. Nak dai mabuk.
0: Nak dai ulang ke tanuk baru sari tu. Ngapus ke ruai?
1: Ya, tadi apus menyari staknya. Tapi berjalan aja lah ngapus ke ruai. Duduk buat ruai nombor 17 tadi. Nada yang orang ngiruap. Duduk aja berendah-rendah. Mulu ke tidak terketawa.
0: Benar mengayan kenyak tadi pedakku.
1: Ya lah.
0: Nada berjalan-jalan aja.
1: Bisa ke buyak mimik mali pula.
0: Ya amat. Okey. Ya. Terus kau pesannya.
1: Udah belagu Cikgu Meh tadi.
0: Bedau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari. Ya lah setiap lagu. Sayau Belamaya. Nuju semua ke ngelala. Lalu ngagai. Semua si ngelala lah. Nanti boleh sebut nama.
0: Okay.
1: Hari kami tu angat mai. Nadai nyak mai tadi. Ngeluh-ngeluh pinang aja lah. Eka nyak nang bertanda nyak. Sigi galak.
0: Nau pihak sigi nombor satu mana ya?
1: Segi nombor satu. Rubina ni ramai masa Rubina benar tak cuahnya dia.
0: Bisa aku ingat tadi benar mak nyawa nyawa laki ada dumeh kaku benar
1: nak. Bisa aku ingat tadi. Udah tanya mana kini. Udah kini buat. Udah ngali buat buat.
0: Udah.
1: Kemarin ngaji diri ya. Nombor deh mendak aku megai butual tak kuat ya. Kau main munuah aku kemarin.
0: Ya mai kak Rubina nyak ngumak.
1: Okay,
0: nyajalah.
1: Okay, bersampai ke harap kita belak semua gerai kelebih lagi agen wana sulu.
0: Okay, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Okay, nyak tadi Napeng ke seluruhan mulai ngok kami Abak YFM. Ya, kita mulai ngok pelinga kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nin.
0: Ya, siapa engkau ke beranau?
2: Selah tau, Arisibu.
0: Amat lama, Nin. Nani nganya mari, Selah. Nama berita ni, Selah.
2: Malam.
0: Nani ngabang dah, Selah.
2: Apa? Puas ngabang. Tegalik berapa kali?
0: Ni tegalik ni.
2: Berapa kali? Ni
0: tempat pihak bala kita.
2: Ni demak orang wisik.
0: Papa balaknya nanti udah demak orang wisik. Okey. Pesan kita ya.
2: Okey, thank you. Dia tahu aku pesan. Selamat hari kawan. Okey, semua pangan. Seorang yang kenal aku. Sila auntie, sila cousin. Nggak semua orang kenal aku lah. Nala sebut. Dia sebut lagi ni nalai noro bukai ya. Alu agen nuan di sepatu. Alu kelebih lagi agen nuan dah jenin.
0: Okey.
2: Sama gawai agen nuan dah jenin.
0: Terima kasih.
2: Man cukup manah. Cukup manah.
0: Okey, terima kasih wai.
2: Okey, thank you. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya.
2: Okey, sama gawai.

0: Ya, so supaya aku dekat nyawut kangau ke penudi Semedau kita dengar ke berita. Lepas dah nyak lagi aku dekat nyawut kangau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, merasa lemai-lemai.
1: Selamat-lamai DJ.
0: Apa kilat? Terus kau pesan tuan apa kilat? Lepas jam kita kat cukupnya.
1: Okay. Sebenarnya aku pesan kau beri selamat dari gawai menuju semua balau kita ke lebih lagi balau kita ke pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Minta hilang tanduk rosok ajat lemak kita iban. Selamat dari gawai dayok 2026. Menuju semua pengelola kau ke atau kapai kilat. Nak uliah disebut itu lebih lagi kami serubah di Sungai Langit, Rumah Bantan, Alat Gayu Guru, Gerai Nyamai, sejak pelamak kami bisik Musa. Minta ampun, dia taruh lah kami itu. Ramai-ramai lepas kita ke bisik Musa, bekanya. Nak bisik adat itu, kami penuh kadat. Bisik ke kami itu. Kami selamat dari gawai genuan DJ.
0: Ya, sama-sama Pak Kilat.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, pendengar mayu nak kata aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi-lagi aku nampung baru ke nyawet kangau hari bala pendengar kita. Munyi aku tadi kita nak ada anda luai. Ngagian luai nak peng udah berita lagi-lagi aku dekat. Lebih lagu ke dipinta nuan, nak ngelebu nuan ya. Kesannya sebenarnya duitik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu Hari Dansa Piet Mimpi. Ngagak kita ke bisik mimpi mana malam tertarik ya.

0: kita agi nyawut kangau bala pendengar kita kelemai tu ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai ke nyangka bisa melah Penang kini bala kabar melayan suku julu kita lemai tu kita tahu ngelatai kenyak bawa dia tu ya. Bagi kita kebenaran di rantai jalai yang akan mulai kedirik ke Kuching, jimat ya, lepas kita berantai jalai. Ya, 08225634 atau 08225633 harus telefon kami dibuka dengan bala peningat kita di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi maka kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua Makai. Mendiang ke radio Bas Belah Dapur ya. Bala-bala induk ya, kita ke benua Nyumai kini jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa engkau ku beranak?
1: Sam tu, hari sebuyau tu.
0: Oh, Sam, hari sebuyau, udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, Nui.
0: Oh, nanti ngabeng, Sam.
1: Bedah aku tu.
0: Oh, pia, agak panjang awak, ne, sampai hari minggu tahu-tahu, me.
1: Hmm.
0: Okey, Sam, pesan.
1: Okey, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di Sungai Ringkau sama hari gawai ngah. Tidak disual. Mamuk di Kuala, Mauban di Suar. Siapa tengahlah dari Sam? Sama ada gawai DJ.
0: Okay, Sam.
1: Okay, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi peningat kita di Sebuyau. Ya, begak peningat kita hari Pakan, ya. Menti sigih bisa di Pakan. Benuh begawai dian ko ya. Lepas peningat kita di Julau. Mereka bisa dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peningat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Ini sibuk itu. Apa je itu? Ini sini. Lain itu.
0: Apa je? Au. Au. Awak tanya apa je?
2: Oh, tu. Menung itu manua tu. Menung manua. Menung wabi.
0: Au. Ya, sangat ku nyangka. Bisa pengawak kita lemai itu ada?
2: Mula. Bisa. Tak. Nah. Bisa ke kedanya tadi. Mula. Mula pinang.
0: Au. Pihak.
2: Bas. Mak. Tidak. Bisa mula pinang. Mula paru ku nyang malam tu.
0: Au. Dini kan?
2: Di Batu 15 di tu. Di sini kau ke?
0: Nah, apa ama mayu orang malah pinang ne?
2: Bok ya?
0: Kena dengan
2: awak. Ini nampak gawai tu.
0: Oh, sikit di samping juga tidak kebujang ke darah tu malah pinang.
2: Ya lah. Ngiga di dua.
0: Oh, ya. Kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti? Nak cuti?
0: Bedau aku. Bukan
2: nak cuti gawai, ha?
0: Bukan gintil aku.
2: Oh. Oh. Kau pesan tu, no.
0: Oh, terus ke dia.
2: Nanti kau tu hari sibuk lah batu 12 PJ tu dia balau aku tanya lah di nama di kedap dia sida balau saya jauh yang kempai pelai kucing mungkin lah sida namun yang hari minggu hari 6 tu lah kini aku punya pesan ni lah gata suri balau sida tanya tentang sabang rumah di kedap dia. Kalau di rumah saya, dia benar sedia tunggal aku jandi. Harap kaya ni, sama itu. Mereka sama dengan hari gawai lah, dengan tidak semua. Kalau madiku, di namanya suang dia rumah luar ke, dia tu, tiba suang. Kami sama hari gawai, dengan tidak nanti habis ini, banyak lagi palau, atau maya ya, atau lagi benuang tu. Banyak lo, kian-kian ke, gerai madam selamat gerai madam pantunnya lagi bala gerai madam pantun adanya lagi sedang biar aku di batu tiga kekian dan biar mina dengar lagu lagi mandi aku di Johor Bahru di banyak ada reha untuk deh no lagi ya oke gerai nyamai mereka lantas senang dia biar aku di Selangor dia juga kalau tunggal aku dengar senin di miri bisa magawai dia ya nyata lu ninger dia ya dengan negara itu tentu lu gak pelaku malamnya kapan mulai kerja sumpah gak sudah liman harap kita gerai kayak bersini ngamah rumah itu kalau nggak kayak nulis tujuh gak main wasan lo minta lo kayak nuan gak di lama negawai
0: ya sama-sama
2: oh jimat jimat pulai lagi ya
0: oh terima kasih
2: ya kalau dia jadi bukai mah kita enam pintu mah
0: oke
2: okay, nya ada awal sama gak
0: ya sama-samanya kita sebuat enggak ya, ya. Okay. Bah. Ya, mai wa bala peningat kita mendia ke YFM bakal ke lemai tu. Terima kasih ke suku ang kita bala peningat ya. Jadi ngagai kita ke agi dekat ngenasai ke pesan. Gawai terus telefon ngagai kami ya 082258634 082258633 ya. Ukai semina di Kuching aja. Tan tadi di Sibu. Peningat di Sibu. Terima kasih ya. Ya, ngarap ke peningat-peningat bukai megak. Ingat berita hari peningat bukai, bisa nyata dek munyi ke sidak yang panjang balas kedak ke. Kita ibu lain dengan peningat kita itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mula selamat-lamai.
3: Selamat-lamai, sama kawai kenuan kenau.
0: Oh, siapa ngaku beranau?
3: Ini kia ke suang.
0: Urah suang. Oh, wow. Nana pulai ke suang?
3: Bisa aku tu coba dulu di to.
0: Oh, bapa panjai rumah panjai kita.
3: Rumah panjai, rumah kedih aja.
0: Oh,
3: rumah panjai bisa dia nak kuna ngau pulai, pula mampet ka, apa nyamai.
0: Oh, engkau bisa penuh sehanan.
3: Oh, balama mana dek ku kebie, tinggal kami balama.
0: Arwah yang nyol mau ka, ka.
3: Oh, lu mau.
0: Rinang nen.
3: Ya, men.
0: Okay. Oh. Menit penjelasan tinggal kita sebilik mana.
3: Tau.
0: Okay, terus dengan pesan hari ini. Tau.
3: Terima kasih, Ano. Santo, dia tuju aku ngai balam nyari aku. Ngai tidak apa yang memilih, apa yang balam memilih. Semua yang jatuh, nangan-nangan seng, semua sekali. Nak tinggal, megak, okay. Anak aku di Sabah Din, apa Ika, Una Ika. Sabah Din, nak pulai, luai ya. Suai, nak pulai. Lak pulai kawai, kesuai empai. Nak tinggal aku ngeri bala nyari kebuka yang ini tumin dahudi masih ada suang tidak apa lagi gawai yang pertama nak tinggal enggak ngagai bala staff aku suba aku dah ngaku gula SK lebok dia ini siha ini langi ini inyam tidak mau cuti gawai dia tau nak tinggal aku ngagai kami sebeli enggak bak ditompu enggak Mak suang tunggu nak tinggal aku ngaji balan nek aku ke tinggal kapai hidayam balam mak sabar me kita nek kita buih sasumu kita jium kita tau di sibu dia tau sama gawai ke kita ya belum gawai nak tinggal ngaji kita payah sebilik ini belian sebilik di sibu dia magang sudah alam sebilik masuk di sibu magang untuk gawai dia kita ya aku tu nak uleh ngau kita untuk dia yang di tau makku nangin siat nyaga kiam kita dito sama gawai ke sidak ya Tuhan mekat semua kita sebeli kita nyana kita muco halo no
0: ya naja
3: au
0: okay so gawai ngai nuan ne
3: au ulih tuan mentunya nama to masih angka ku lagu menyadai lagi ada tujuh wangai balam menyadai kunya tadai ne
0: menyadai ari masterpiece
3: Masterpiece.
0: Okay, nyaja.
3: Nyaja. Terima kasih, no.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya. Terima kasih kita ke kerja studio dia.
0: Iya, terima kasih. Ya.

0: Nemu Nameri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Nameri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

0: Ya, Nyak Sadiq lagu Kenderi by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi nyambut kangau hari Abang Peningat kita. 08-2258-634 08-2258-633 Peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Selamat lebay. Nama tau putus-putus nyawa tau deh.
1: Kau lahir tu dah pada sini.
0: Oh, hari rumah panjai tau.
1: Tak, kau rumah kiri ya jauh. Di Lundok tu.
0: Orang Lundok. Awak kata mengalami di Lundok harinya.
1: Oh, kami orang kawai.
0: Oh, Iban bagian ya? Bisa berdayu?
1: Oh, Iban ya, Iban.
0: Oh, pian eh. Dari yang abang sari tau?
1: Bisa abang tadi.
0: Berapa pintu?
1: Buat sini pintu pulai ke anda boleh pesan.
0: Okey, terus nggak pesan gawai ya?
1: Oh, pesan gawai itu ngau kabar aku di rumah nama aku tu udah pernah tadi dia udah nemu lawacang di kampung Lumban. Jadi itu di pernah ngai bawa kabar anda boleh baik ke rumah jadi je. Kau kan mau, nemu ke doa aku.
0: Aman,
1: kau. Nanti berkawan aku tu sudah sebentar di situ ke. Berkawan di sini.
0: Oh, sama-sama. Nyaga pengeraing, pengelikut diri bayang kawan itu ne.
1: Nyaga apa deh?
0: Oh, okay.
1: Okay, sama-sama.
0: Iya, akhirnya tadi peningat kita hari Lundo. Ya, lagi bisa awak nulah bala peningat kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke penuduk aku ngagai Rolana Gilbert. Bagaimana kita bawa sadar main. Ya, 08-2258-634 08-2258-633 ngagai bala peningat di Selatan Menua ke Ulian Mendiang ke YFM bakal ke Lemai tu. Kelebih lagi kita ke Benuang Nurun yang kanya dekat Nguluk pengrami-pengrami nikah atau ke Melah Pinang atau ke dekat ngaurang nyengai kini ya. Tau ke ngagai orang kerabat berjimat ya.

Ya, pilihan Mayur cerita lagu joget kelab menindang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau kat pukul 6. Pukul 6, sadar lemai. Ini kaku tadi, kita dekat bergulai dengan Rolana Gilbert. Ya, terima kasih dengan semua bala peningat kita. Sudah bergulai dengan kita ya. Lebih lagi kenyau tumu pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peringat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak mega peningat-peningat. Kapit dia julau. Pihak mega pakan. Yang menua-menua kita ke Bukai. Kanya bisa pengalami-pengalami ke dia tu Sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang dalam semua pengawak. Ya, tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu ke dia pinta sikap pendengar kita ke minta lagu menyadik dari masterpiece. Pendengar kita ada suang tadi ya. Nak lebu ke nuan-nuan ya. Saya sebenarnya kita dulu ningat ke lagu ke dibai Raban Data. Bukan Raban sebenarnya, Hari Data. I love sis ya. Ya, bukanlah ngau kami baru pergi lah Antin Andai Penanggun. Ya, aku dekat bukanlah ngau kita bak Rio pergilah ya. Mulai dengan Daniel, dengan Mega, Harold Ken. Abak Rio pagi. Tiga pergi pergilah. Bawa penggerak pagi. Ngotok bupuat dah laku. Bye-bye.

0: kay ginaga panglikon di alay ma. Tinabuh kita niya, driba, mga say diri niya lala, tau ka nga say diri, ibsis beniang, ka bisi udah ngelaban ay beram, anang driba dulu, nganti diri niya, nyonya may, papala nyonya may niya, baru tau driba, ngabe ka panglikon niya lalu, untuk dijaga kita ay, lalu piyam ga kapan belayan kita ay, kenganti kita ay, bini anak, laki anak kita ay, kenggau kita ay, pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumeri selamat dari gawai Kayu Guru Gerejamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Tabang.

0: Aku Cigutuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Desi Tambun Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Rehok kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningal lemai hari 3. Kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM. Ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Rabban Sadaya di Sarawak tak kebat dini-dini nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu tentu ya benung ricah di ruai jam kedai atau benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tak ke bala bakiah kini tau ke bisik temuai hari menua luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cumtik manis ngagai balak sida lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basal kita pian megak pengarap kita jakuk kita yang megak daya hidup kita harapan pansaiban lalu selama yang mereka menuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban penglikun tau ke gawak kiri rimpu gawak berkilang gawak shift kini jadi harap ke terus rans yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kiri atau hati tu tadi kak mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu yang tadi nak ulih bergawai bergulai ngau diri sebilik balas kaban ya tubuh amat pan Pak Nur Gawak tang ati kita itu tadi seruran bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik dia menua ne. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peningah jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Angkat ke pengelalian, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kedasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ar institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
3: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan untuk suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah pancai tau ke bak dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke bala peninggal kita entori sampai berat ke pengikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita ti mansak bak sebelah media rama baka Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang bapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pecalalun bisik report nyadi di menua kita di itu. Kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di reportnya di sekedak pilihan benua kelimparin megat bisik di report megat penusah karam. Jadi utai ke pasatu cukup menyinuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita tu tarik sememanjai gawai itu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ira kita tadi benung di rantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nur peninga anang nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anang ni kalau ni ti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datang dengan gendur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan gai derimpu pian mekak ngagai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan untuk ambil ke para peninggal kita yang tarik seruran betati ke pengikun dirimpu pian mekak orang bukai kelebih ke maya rambak pengerami musim pengerami gawai Dayak ke tahun tu ne. Jadi ya peninggal kita ke menunggu lesia lain kami bak YFM kelebih ke bawa sedal mai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah helawai. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah helawai. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah helawai sibu. Kelemai tu bergulai dengan aku, Margaret Tarmam. Berita kecoba tu mengenai pengawal tu dia datuk di Kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mega HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar endang ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu ngomega riman cervix tu sikit patut ditekap kage ngambil ketau nambah keperluan berubat tumuh serta uliah ngasi kage. Pengawal nyidik tumuh penyakit dengan program kebakar tu uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berpersa tumuh lalu inisiatif ke dipejalai ke apa laraban NGO ngebaga laraban perintah baka Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tau nentu ke orang Indo bandulnya mereka uliah ngasai ke akses serta penerang pengerai berpersa klinikal tusu ngau dipersa tumuh muntang kage jakonya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo Nabi Amit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansang jalai di Bintangor kalai projek nyure jalai rekampur rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dibenar ke perintah Sarawak dengan agensi pemansang data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bak timpuah 24 bulan projeknya daya dekat nambah ke ge tikas pengantang gau penglikun orang ke nengah jalannya kelimpah ke nyawup mutar ke penanggo jalan sekut isuah nyadi kelebih lagi maya pulai mansang kawak atau ke maya musim pengrami. Jadi jakonya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sita Meradong lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke Dubai atau ke Nai Yudah berengkah sebedau tu 23 hari Yudah Nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya nyurumbak pengerami gawai berumah panjai mayu macam program ke bisik datu kelimpah kemain asal ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya ngau megak main bukai ketau ngerinduk kati ngau beritanya ngujung ke helawai sibu ke lemai tu ngaunya beri sama lemai selamat hari gawai bye bye.
1: Okay, terima kasih Engkau Margaret Remang keundang datai ke berita bak Hello Wai Sibu.
2: Berambu mana pejalan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawai nuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nuan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayu bertucung baka bukit nungkat neraja berkebun baka langit.

meninggal hanya di selama pukul 6:30 lama itu lagi. Aku akan baca pesan berat ke bisik rumah kami hari peninggal YFM. Tak sedangnya, merindang kita ngasih lagu gawai Ari Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di aspirasi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkat macam pesan hari peninga YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biru Bali, Nangan Tawa Bali, Nengegat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, kenalah sebut Magang. Kali pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, Udan Adai pukul 8 pagi tu tadi, 3/6/2026. Lalu niang Satang Anak Labang tak ke Indai Ding tu dekat di Sengai Belamaya Barumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sengai dua malam ianya 4/5/6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6/6/2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke Indai Ding Udan Adai pagi tu tadi ianya kena 3/6/2026. Lalu niang Satang Anak Labang terkini deng untuk dekat di Sengai Belamayu, Bak Rumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Ianya dalam di Sengai 2 malam ianya kena 4/5/6 serta dikubur kena 6/6/2026. Jadi berita kesekali lagi top tanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang Bak Lumur 019-827-5302. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit ditujung ngakai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenau, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu. Kali pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau. Kali pengawak ngetah sulit setengah ambil intepalu tu kena 6/6/2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau ianya kena 6/6/2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ketiga tu peningat pesan mati datari Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur Ibul Bak Sungai Raya Undup. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia kediam di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Mengguskim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu mada ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai, kena 2/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh, kena malam 4/6, ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5/6/2026, ianya pagi hari 5. Jadi ya, sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udan Adai kena 2/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena malam 4/6/2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5/6/2026. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Jenny Anak Latit atau ke Indai Asun. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia kediau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabak Julau, Nangas Siring Julau, Nangas Ayam Julau, Nangas Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangas Jugam Julau, Piamgak Pak Nanga Lasik, Sepemanjai Jalai KD, KGD Jikang, Kawan Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Engau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit, Peter Umpang Anak Latit, atau ke Apai JJ Udah Nadai, kena 1/6/2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6 ngau malam hari 4 4 hari bulan 6 pak rumah Brian nengah bekiok sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 ianya 5 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang anak Latit tak ke apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya malam 3 hari bulan 6 ngau 4 hari bulan 6 2026. Pak rumah Brian nangga bekiok sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal datari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau ke Paigat kalau pesan tu nuju ke Mamdayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban belain kebukai kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Entabar, Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat, tau ke Dikumba, tau ke Dikangau orang apai Dom udah nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang Patrick Engkasan anak Entabar atau Kedigato dekat di Sungai Palam Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6. 6 hari bulan 6 2026. Jadi kawan belain ikut pesan dipinta datang ngagai rumah niang tumpu. Ianya bak lumur 454 lorong tip B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi sekali lagi, madah ke Patrick Engkasan anak Entabar, tau ke Digat, tau ke Apai Dom, udah nadai kena malam 1 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Balam Mayuh, kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya bak rumah niang tumpu, lumur 454, lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching, serta dikubur kena hari 6, ianya 6 hari bulan 6, 2026. Jadi berita kesili lagi, tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal pesan kata sulit datai hari Gia nak kalas tak kendun nuju ke Mamblayan ya ke dia bak rumah Ali Barit Sebubu Baru rumah Usit Barit Asal rumah Edmund Sebubu rumah Layang Kop Ibus rumah Bajing Sekaluh Niah rumah Luna Nyiaruban Kaban Belayan bak keduh sebelah ruban ngau kaban belayan kebukai kenalah sebut nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang timbuang anak nyuin tak ke nawi. Ianya dekat diatur kena lemai hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngenak cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbuang anak nyuin tak ke nawi kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal pesan mati datai hari Margaret Dapung anak Pioh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju kawan belayan yang kedia ni nanga latung tekalit sung. Ia nyak tengung jamin anak untam, tuan rumah Melayu, bayak atau kapai suri. Ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena marih tu.

26 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau, tak ke Joseph Nandung, tak ke laki Niang Rimbas anak Jamba. Udah nadai kena lemai 2026 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayu, Barumai Yampu, Barumai Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta Dianjung kena 4 2026 2026. Jadi berita kesili lagi, tak bertanya ngagai Margaret Dapung anak Pio yang nyap menjadi Niang tu balungur 013-8288. Aku nanduk baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan serarak bungai tak ke ngetas ulit lalu nyuakkan terbalu datang hari lini anak menawal hari rumah Ingoh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju Kapan Belayan yang kedia di Sekayu Air Paku, Sekayu Air Mujung, Baliah, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Air Benar, Bobangan, Nara, Nak Tawi di Meradung, Turmalingga, Sungai Sebangan Serikai, Kamblayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Sung, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak Serarak Bungai ngetas wilik lalu nyuak ke terbalu Niang Erickson Ambuk. Kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarak Bungai lalu pagi 6 hari bulan 6, dekat ngintu pengawak ngetas wilik lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Serarak Bungai ngetas wilik lalu nyuak ke terbalu Niang Erickson Ambuk. Kalai pengawak tu kalai malam 5 hari bulan 6 serembiang Serarak Bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datari Prince Ryan teka Wilson anak Albert Andai tak ke boy Andai. Kalai pesan tu nuju Kaman Belayan, ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Seras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Detok. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena sari tu 3 hari bulan 6 2026, serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam rumah Panjai Pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu dekat di Sengai Belamayu ianya sari tu 3 hari bulan 6, serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam rumah Panjai Pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini Nurul Nyengai tang kita bala Kaban Belayan tau tanya ngagai Wilson Andai tak ke boy Andai bak lumur 013-804-06-01 ke berita ke Sili Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku maca pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang dengan setiap lagu dari Miss Bon Francisco John dengan lagu ya balut kain belajar.

Jadi lagi macam pesan berat dari peningan YFM. Kalau pesan ke sekali itu pesan mati datai dari Jelemi anak jamba gau yang tak ke Indara. Kalau pesan untuk nuju kabar anak belayan ke lebih ke ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nanga Tebalau Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Andrew Mumpu Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan Tapis Pak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Pikoi Layar, rumah Tangai Nanga Mutuk Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Naga Linsuam Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, Kawan Belayan Bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Nanga Salu Miri, Pelepuak Betung, Piang Megak Kaban Belayan di Kuching Serian Semarahan Semunjan Betung dengan Sunulal Seratuk Serikai Sibu Bintulu Niah Limbang Lawas Brunei ngau Kaban Belayan Piang Megak Bakiah sama ngau Niang tu sekolah ngau gawa kenalah rintai ke nama dia tu kelebih kita ke ngelala Niah Renol Buluh anak sebester Unung kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak sebester Unung tak ke Aboy, tak ke Apai Ara. Ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital Betung. Lalu Niang Renol Buluh anak sebester Unung tak ke Aboy, tak ke Apai Ara tu dekat di Sengai Belamanya berumah kunci Tercada Funeral Service Jalan Bayu Street Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, saya kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Bulu anak sebesar Unuang untuk Kaboy untuk Kapayara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital Betung. Lalu ni Reno Bulu anak sebesar Unuang untuk dekat di Sengai Belamayu bak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 tu, 4 hari bulan 6, 2026, serta dikubur kena pagi hari 5, 5 hari bulan 6, bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sini lagi, tak bertanya ngagai Jelemi, bak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ianya datai hari Maghrib Dapuang nak piuh tak ke Indai BB ya. Oh ya ke benar. Pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Tepninga ya, pesan ngetas ulit dari Randi anak bajai. Kalau ya pesan tu nuju ke Mamlayan ya ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung. Kawan belayan di Batang, Sungai Iran, di Suang Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang mengat kaban belayan kebukai, kenaklah rintai ke nama dia itu. Kalau pesan tu mana ke pengetah sulit, niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey, kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 ianya kena hari Minggu. Jadi ya sekali lagi mudah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey kalai ya pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ni ngah?
Datai Ari Guciang anak Banter. Kalai pesan tu nuju kabar anak Belayan. Ia kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Temawai. Balai Ringin, Semukoi, Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, Labak Tungan, Riah Daso, Riah Mawang, Lancang, Janan, Bantang, Tepeduk, Tepakang, Tai, Baru, Bunga, Landih, Pian Megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, Ngau, Kaban, Belayan, ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai, lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026, lalu Anian tu dekat di Sengai Belah Mayuh. Enyak malam tu 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5, Kampung Semukoi Empegang, kilometer 76, Jalai Serian, Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai kena pagi hari 1, ianya kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Belah Mayuh. Enyak malam tu 3 hari bulan 6 bak rumah Runggai anak Muning, nombor 5 Semukoi Empegang, kilometer 7 Jalai Serian Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, enyak kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan ngetas ulit Datari Robert anak Rantai. Kalai pesan untuk nuju tuan rumah Ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kena mari itu. Kalai pesan untuk wadah ke pengawal ngetah sulit, lalu main terbalu Niang Rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Ba Fusio Trading Batunam Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit, lalu muain terbalu Nia Rantai nak Lugum, ianya kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam. Ba Fusio Trading Batunam Jalai Bintulu Miri. Awalnya tadi pingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat, pesan batang atau natai ke pesan kita ngagai email fmiban@gmail.com, tau ke ngagai WhatsApp konti kami ke lemai tu. Awalnya terik peningat pesan kebisik diterima kami ke lemai tu. Nah, cita lagu gawai dari ML Isi Bukulai dengan Brandon Morgan, Semina Pesan Gawai.

0: Takkan terima kasih dengan peningan kita kaget mengkam gelas jalan hingga kami kelemai untuk buat awak sedang lemai bekas lama pukul 7.30 lama telagi peningan kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi aku tak peningan promo sitik berita kalai nuju Mensemayo kelebih kita ke berkena ke jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih kita bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penderang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang keluar ke Jakob Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamanya tip tengah ke jematan yang nintiang hari nyengkau merayat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalai mensiamanya dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngemberan ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta Mensia Mayu meri kerjasama dikenak nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka dengan kai Mensia Mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu Mayu siapa yang tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama bak jematan Batang Lupar satu tu. Jadi ngakai Mensia Mayu ti kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nah semenjak kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah. Jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu na. Jadi ngarap Mensia Mayu tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pembersi biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okey, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur sudah disediakan perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar muka ulih ke guguna Mensia Mayu na. Okey, nak berasa peningat jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai. Selamat gawai ngaji peningat YFM ke lemai tau.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Nay, nama anjing baka pependiam Mel? Ya, menya ah. Mel, oh Mel. Apa nama uta dibeli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia pakai kempuan. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenaka-naka ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu piak.
1: Iya, nak meyuh tu lara. Asuh kajak dia ni.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu aja barang dibeli nan tadi Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Yang ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ke baranuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenit, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanak lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
2: Ancik deh, utai kena beli maya-maya pengrami itu. Mata sikit amuk, mudah utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kedua-dua ada meh. Meh.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Kasi lagu kawai Ari Roslyn B. Bejeli yang maya gawai. Selamat malam ni yang berita lemai pukul 7:30 lemai tu lagi peningat setiap lagu retro lagu gawai Ari Roslyn Jati Biam gulai dengan Michael Jemat joget Ari gawai.

Selamat malam, peningkat itu kami nampak ke berita lemai 3006 tahun 2026. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus Perubat University Fudan. Raban induk di perancang mansang Kediri masuk memacam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sengih Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi itu tadi. Nitiah kepenerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Superintendent Freddy Bian, Stenlos Bian, pada ke kereta ke di depan sidak biliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak tisi jalai. Semua mansai nyak sikut laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tumungayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia, JPPM Sarawak, terima kangar pasal penusah tu pukul 8.41 minit pagi, sebedar raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penusah tu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai, lalu anak min induk ditemu mensiam mayu semak oleh penusah tu tinyadi, ti di pelabak ke tepan tiung keluar dari kereta maya penusah tu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China terbalagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikenak nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disuju perintah Sarawak. Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tahu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya muntar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngembaran ke pemansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai jemaah ilak. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak benar dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang ada kapasiti ngasil ke graduate perubat kerja tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya pengawal negap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta pengantar rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perasan terus pemansang Kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada kawara induk boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampuan orang induk tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengka empat perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu bab pengawak nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan dari gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalai ke pengawak ti ulih bansut ke penatai pemisi. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang endur bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak dekat ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatih misi rakyat munop sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kandang endur bumainya dikarap ke ulih nambah ke penatih misi hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari dayak kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk.
Bila mereka amarah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benar nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tender. Adat ngabang berserimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang munop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas, bergulai ngurabannya, ngabang adik gawai ngagai sekedak rumah panjai bak ulu pakus bawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nangga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya di sebagi hari program nintian tahunnya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansan cam kediato, bak genterung pendiau menuhnya. Sekumbang ngabang yang berkat memberi awak berandau dengan rakyat menuanya serta bersilih penemu bekal dengan macam isu pemansang menua. Programnya berkat mandang kesemangat berakup ngau penglantang tik nyari pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngonyalaman SAR sikut laki tidak pelabak kelemah semudah perahu ke depannya karam pak sungai banting semak rumah carang lingga sarito masuk bahari kedua. Raban operasi SAR agak nginau serta nyidik kadang nurnya nyentuk angkai 3 km ngili air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tadi tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang ketia bak genturung pendiaunya. Kena hari dua tu tadi, Siti Prau ke depan 9 ikut orang jai injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan Praunya mujo diselamat ke orang ke dia bak rumah panjainya ngenak Prau. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia Mayo tip kena kejematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaka pembersih kandang nurnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur. Tuk dikena nentu ke kandang ngelingi jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga ngamanah. Nitih ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak, pada kejakut tangkannya digagak berindik dari penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkau merayat bak menua nyempu, temuai dengan orang tengah tu buat jalan ngelingi nurnya. Yang lain, mensiamanya dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngemaran keulah tip bempu tangguh pengawak kena nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya ti udah disediaka perintah. Kerjasama semua raban endang guna benar dikena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih manah serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lembah itu, tu batang berita dibaca baru.

0: Program Siti ke tahun dari ramai rumah tu yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.

Ya, terima kasih yang pendengar YFM kaget mengkam kuliah sejarah dengan kami ke lemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on ke lemai tu. Engkau yang tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami Mulah Pinang ke diatur bandur kita pendengar jimat tau lupa kita dirantu jalai. Jadi pian megak peringat kita ke benung kemudian ke YFM. Terima kasih tajak pan benung kiru buat dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu. Terima kasih ke pengunduk kita YFM Suruhan Gulai Sejalan kita peningat 24 jam sehari ini.

Song Van dengan lagu yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peningat kita ke Lemai Tu. Nah. Jadi terima kasih yang peningat ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Kelebih lagi Jessica Itan selamat. Jessica Itan selamat gawai menuju kita di bau. Nah. Jadi piyamaga induk kenawin Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Selamat Lemai. Serta selamat jalan ke pengawak Emilia Sam hari kenawit minta putar ke lagu gawai ke penudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K. Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jamba Itul, Uncle So Jose Marino, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamos David Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temawai MJ, Gidal Landi, Alexis David Biju, Pian Mekat Sisi Amlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Mekat Nuju, DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekolah Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih Bisik Nyapa ke Lemai Tok Sindon ID. Selamat Lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Ari Kawai Dayak ngagai kita sepilih. Terima kasih Sindon ID. Terima kasih Catherine Robin. Selamat Lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Unching. Selamat Lemai DJ. Ari Sibu minta putar ke lagu dari Mark Kat Kawai. Ari Margaret Mcalang. Kena merina semua. Balap ninga ke Lemai Tok stay safe ngoh healthy ya. Terima kasih James Kemiran. Selamat malam DJ Rana. Terima kasih sama gawai James Kemiran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio ke Lemai Tok nak ngawak gawak gini nak patut gawak nah main gawai tu nah. Selamat malam semua kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan. Pemkat peningat kita buka-bukai ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai pemkat peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penudi aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung nyundang bungai pinang.

Okay, selamat malam peningnya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

on yang entap apai tamuang tenaba duli kanyawa di jangkara laya pumpuang kenanda tucuang sadu wakara ringang ai leban numan kam nyok agi kebelaman tuan kemenan raja linsuang masak jaga bedil kelutuang kejak renguang renguang neban kegar empuang tangkai nga banyang mau tang udah nyok ye batang rajang nyudada temang ngebarayang sengkuah haguang batang kari nada gejai ati udah bubunuah kesarente babenya lunduang batang ai nerasuah kudik udah bambu derikma nyadi beberi bagri tajau lampauangnya alai bedil besaing ini yang rentap rakyang ngatuai nyudah pulai ngagaya pantai pasar ngabetuang nyale pusat ngeterguah rat lentak umat putih yang baliwang nyale palok keda gagak kurangka ramak tucum ka tawa nunga ka rasa uju ang ada buang nadai menyagi renguang renguang naban kegarem puang tengkai abanyang ye nyalai agi ketuai kita daya keminta ngawak sama sarta nyale minta ye minyak ramba saduai ye kano kita semaninga rita ramba saduai ngakano nyot kumairung acau menua ngagak kuta bukit tibang

pick me up again. Oh, tanah Ngikiteriam tu udah barubah. Yeh, kedap gait mengguang juga. Yeh, nyalip ngawak Ngikitai ke dia tu. Oh, Ngikiteriam untuk sama kak jalai bagem puang sawam saruang.

Hippotaro, you can't go to Mansia, ye berwa pranama bulan kromenang, ko ngangau ko tuai manang genai bunso sampanai, tau ngamuah ngamilai teka kitai nempok. Kari gai rusuak ye amarang nempok lengan tempuang abrang ye ngagodilah tempuang arang nyalai aku kengarintai serogeniat urang kengagau langit ganti langar mang seragindah. Oh, aku suku nuntuang datai erito. Ainya urang kengagau tanah kenampuah baulang ngangung seragindi nyeng urang kengagau ai kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papa tumbang ada jangok nyaduah kebe tubuah kak ngambil itu air ngarintai kita ya dayak

up to ae undop julua tutup bubung lubang bini palangku up jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang.

utbang yin solumar lumpa ngekrol jar nyeduah kebo tubuah ngarintai tuai batang layar ain tigar tuai layar berumpang sengkar yan ngabatang kecundau tuai ajau klaik ketugau jelai potebang tala.

patah kebagaga lubuak kera dulang nyuyen panuntuang datai ditu bujulu angkuang buah bunut rengut rengut duduk da pangawo inai urang.

Punya berut bang kempas, punggung maringas nyeduh batu buah, kangarin tay tuai ai arimas. Ai nyalai japas tuai ngarimas, nuntuang datai ngaditok. Aib juluak paras paso badagang nyale tinian penuntuang datai ngaditok. Juluak pimpian nabar gayang indang.

kilat asam jempat ngelemai nukang kelawang pintu kuto berada bunga nu yang manuak bir yang bau begenyeli yang selempidan arang nyebaru tangkan kegeligu maling lebu katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kerabalang ada kesapungak manuak liak jelayana muda suak ngenak ijau lalayang jebaru tangkan panas kepapas hujan baduan berada dengan nyak orang juluak bari besi tajam sepuah selam dapsa miak makaya tulang.

remang-remang. Umbai robujang kelekindang ngare berani mati ngubuak kaki lembang pamuang tan berujan mata besik sebulan tenadir uji mesai abe sayat kamlang kumai rutin tahu kumai rau hari terbeliat tisi langit basa buang iglang juga ngadok kakel yang bujang kriang grasi nadi yang bujang berani kempang.

Krimpa garam puang gumbang nyegang nangasa duang melihat pulau kiriat ngaling kuang pulau buruang udah nuntuang dateri tau ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang baru nas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngadoka pandak seragata daterurat nyinta anak rajoi nyentang nyok ngabaruang.

0: Ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai, dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau Adiang, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat. Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asik, Piring Tumpi, Lengan Kanan, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Tawai. Kena Kumiau, Petara, Sampah Datai, Mansang Abang. Lengan Kibak, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Liak, Kena Kumiau, Kita, Kedunga, Duduk Bertenteng. Nyalai nak kubusung lengah gunung, ku nak tuleh ngelengah tanah, nak kudanjan kadah bulan, nak kulusi ngali ari, nak kuparai nyai lemai, nak kupambu nyebut ibu, nak kunyanya nyebut mentua, laban pala kuda ditatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, ngeli kuda ngetup badik baja bilai, lengan kanan kuda tanggam geteran sangkuang gansai, belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuah, kenyandak bunuh, ngu benda, tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kununda nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduk, baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah ganti periuk tani, parai urut tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angka punggung, ngari ilik mudik ngau bandung, ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, begili yang tikai, begili yang bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kubutugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai, datai ditatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biring, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan punga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandek, sergatek, manu jalek, menang tandang. Ninuan linsiang kuning, berani kering, dak kalah nyelayang, sumping, dengah hurang. Kungangau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyinguang, nyandar nerabang, ninuan ngelai, tuai, uran meligai, besai, punggak pungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, ulup gemung, bujang, lemanau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluman, tua manang. Kungangau kurang retasiak giliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai retasiak besai, lempeng linang, kungangau kurang, kedalam baik, ngelah reni, bujang senang. Raja genali datari tisi rian nandang, kungangau kurang di langit mit, mesai kepit tanggi bambang, apai sabit kait ancung selung belit, juluk penumbit tumbit temunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat, serangkap urat, dandi laki aku nyungusai kurang kelama nadai, keranjai indai, imbuk kedidi, kunyurungkang urang kelama midang, tinggang batang, tebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak keberita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil, laki anuang, petara rentap, apai tambuang, petara muari, penama lintuang, petara balang, balai nyabuang. Petara gani, anak cawung, petara tugau, mentua siung, petara tan sri jugah, laki tiung, petara pengulu liman, julau laduang. Nyaleh ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang ngenek talai petara empali yang laki sambai. Nyaleh ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi pelima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia. Petara temungku apai gura petara bantin apai rengga petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima. Petara temungku banyang laki jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau ku pesau ku kumbai ku lambai ku padah ku tunggah ngambik bisi ngabang bisi masang bisi nandai bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang pengaruh gembal tubuh bisik magang. Meri kami tanduk rusak ke periga, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asik, batu air. Ubat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambil kami berani, kami pegari, ngambil kami betueh, kami belimpeh, ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambil kami mansiang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambil kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen di 216 Ulu Rijang kang natai kita ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai temalan menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal dianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang melawan minyak asal minyak tu dikit semua barang kengguna minyak Enya ni kek magang-magang. Leban kena orang ngatul barangnya. Produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak.

Impian kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak muda. Akarubi, biar mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia udah menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaji tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kuliah. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti, ba universiti tempatan kita yang tadi ngona kuliah. Kita nganjuangnya lebantuk nang sarana nyama berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan yang nak kereta, hanya kita yang nak kuliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.

Basket Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Gaw Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gaw 7 Junto. Bepalan Bahik Bah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gaw Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tul bagi gagap luang latihan Gaw Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur.

mana manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Menurut saya terima kasih ya. Bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke. Pengawak Gawai Dayak Besar. Ngau Ethno Cultural Festival. Peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri. Kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5. Aku dah tu. Jadi bak penemu aku. Bukannya enggak hari. Malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Ini untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Kau Nelson Nehru ya, mabu waktu itu wak maya gawai. Nang tren orang dia tahu ni tu rumah.
1: Betul.
0: Waktu itu aku muda orang mayu, bermain itu wak maya hari gawai itu.
1: Betul. Pian mega sem ni sem. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga.
1: Agi. Jadi malam tu sem. Tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita akan bercerita pun tahu. Jangka aku antau. Agi bro, agi ngabang mana tu sem.
0: Agi permisi.
1: Agi permisi. Yang jadi tuan terima ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu suba. Ya, kita santai-santai.
0: Cerita maya
1: cerita
0: gawai.
1: Maya gawai. Kita tahu bertelepon ke... Sam. Bakal kita genggam semangatnya me.
0: Ya, kak berpesan udahnya.
1: Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tuh begawai Sam.
0: Ya, begawai.
1: Jadi minggu sitik nyila baru tua bisik genggam semangatnya Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu
1: ga.
0: Lebih lagi kita ke lagi 8 mood gawai itu deh. Tuh rumah ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi kita tahu telepon ngagai kami duai.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634. Nah, kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga menyekan wane itu rumah. Agi mood gawai orang. Agi ngabang banyak bala sekedak ne.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita. Maya cerita lucu kah maya gawai? Cerita kena manah dalam gawai pun.
0: Tahu. Kena uliah pulai.
1: Nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu.
0: Ya. Manah. Okey, peninggal kami gawai tetap nganti kita ke
1: telepon.
2: Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD bergulai dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan ekspo pelajar dengan batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 juntuh berpalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Nurang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai bakal ketahun tu. Bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang

0: Okay, nya ya lagu hari You Sandro Salah Kunti Maya Gawai. Anang ngonti anti ya nama tu bujang single nanti kau ne teroma. Okay, laban namanya nang segi Maya kita ke Bagai berbuti lebuh Maya Gawai.
1: Tuan yang kaban tu sekolah. Hello.
0: Okay, ya hello, selamat malam.
2: Rumah.
1: Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat hari Gawai, Rasid.
1: Selamat hari Gawai, Rasid. Malam tu, bisi. Bisi enggak bang Gawai tu, Rasid? Mari.
2: Bisi ya.
1: Oh. Ini enggak bang, Rasid?
2: Itu mah ada menua tumpu, ada serian.
0: Oh, ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada, Rasid. Oh.
0: Rami Gawai.
1: Rami Gawai, Rasid.
2: Rami itu kira ke cerita Gawai,
1: Mata. Oh.
0: Mana mana mana. Okay.
1: Hari keterubah set. Hari keterubah kita tegawai set. Hari malam malam 31 nya. Nama penguat kita sekampung nak.
2: Malam 31 tu orang Indo ngamat lelaki.
1: Hah?
2: Lelaki ngamat Indo. Lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisi ke bujur-bujurit lalu bisi ke yang apa namanya buat tiki petuah macam-macam lah main asal
0: Aramina ne
2: ya main asal orang bukun tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyamur Indo ya
2: laki nyamur Indo
1: Indo ada semut orang
2: malam
0: nyamur Indo. Oh. Ya nitih okay. Gintir ya.
2: Ya gintir ya. Malam tadi. Ya malam tadi. Yo ngamal laki. Macam-macam lah main nyambut
1: malam 31 nya bisi suka nikah lah.
2: Bisi macam-macam lah main
0: orang. Nuan po bisi ngau sin.
2: Malam 31 nya. Nah, aku akan malam bisi aku. Malam niki tapang.
0: Okay.
2: Macam-macam lah main.
1: Niki tapang kene set.
2: Niki tapang buah nah bisi. Apa nama raja paro nyebut renyai nama kan.
1: Ngetar renyai.
2: Renyai.
1: Nama ada tiki, ngerti tiki kita ada. Ada tiki, peset. Ukai ngajar ngelilanya ada tiki.
2: Ngajar tapi tiki je muknya ne buah.
0: Oh ne.
1: Amai tinggi raja
0: kita aja. Raja kita antip ya.
2: Tinggi, maya ketinggi.
0: Oh.
2: Gede pak, bisa tinggi.
1: Maka nonya, maka ngetahnya tiki ketah lah.
0: Tiki kira.
2: Tiki ketahnya, ngena tangganya. Ada yang dia lebih singkau.
1: Amai tisa, amai tisa ngajar aja yang bukannya sih.
2: Ya orang, tapi berpacang-pacang, berpantun-pantun.
0: Okey, ini ramai-ramai ke kita tahun-tahun ni?
2: Ya.
0: Nang tiap tahun bukannya sih?
2: Setiap tahun dia itu bukannya hari ini.
0: Di Serian.
1: 31 nya, siang 31 ini nih sih nih.
2: Ya malam 31, hari bulan, malam.
0: Oh.
2: Ya cukup ram, bijogi-bijogiat malam siang, macam-macam.
1: Ya nyak, sudah udah tentu.
0: Mayan dia.
1: Pukit bukai, nama sih. Mau ke malam, bisa nama pukit.
2: Pukit bukainya, kira bisa hanya orang dah bukan tahu orang dah. Bapak pencak. Kalau tengah aja ngajat. Kita macam lah main.
0: Aman.
2: Yang lebih tiket berdua.
0: Malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ne.
2: Nah, kira begau di rumah terimpu lah kira-kira.
0: Kira terima pengabang terimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah. Aman ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu set.
0: Orang lagi buat gawai.
2: Ngarai pengen tu aku baru sedia aku
0: punya. Minggu baru.
1: Minggu baru
0: gawai lah.
2: Ini baru sedia.
0: Ya aman.
2: Bisa cerita tu kelihatan.
0: Minggu baru sih tahu nuan telepon. Kak cerita aku aku.
2: Minggu baru nikah.
0: Ya, mayu lah cerita rahsia tenang itu Roma.
1: Ya.
0: Okey.
1: Bisa
0: pesan ke?
1: Pesan ke, Seth?
0: Pesan kawai?
1: Nama tau, Sen.
0: Halo, Sen.
1: Sebut pesan lalu nanti nanya.
0: Okay, ya. Kira nanya. Ya,
1: nyamun.
0: Okay, terima kasih, Rasid. Peninggal ke terubah kita. Ya. Okay, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat gawai.
1: Ya.
2: Di rumah Ngosen.
0: Sama gawai, Pendo. Okay. Bekeni gawai tonto.
2: Selamat gawai, sama gerai.
1: Ya. Kami doi malam tu, Pendo. Ngai ke antu wagi begawai nya kamu doai nadai nadai ngas mangai minggu sitik ni lah
0: kira rana gawai ni
1: kira rana gawai tu kak nang mu bekeni ke apa kami bermua ke tadi nang pendo
2: oke
1: au au hari hari 31 ngagai anu nya hari hari 1 sampai gede pagi tadi lah tengah hari tadi malam tadi
0: ke bisi teka kunci me
2: au bisi teka kunci go seruai
0: oke
2: terumang go sem. Jadi kami dia kami berdua di menua, aku dah pulai ke menua, okay.
1: Enam lalu nyebut menua apa no?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ada nyata dari 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Nama-nama tu bisi. Paket ianya paket baju atau paket baju sebako diri sebilia.
0: Oh.
2: 31 bulan
1: malam ianya, malam.
2: Malamnya pukul dah pukul 8 sudah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai. Habis makainya lalu pansuk kruai ke magang dan nyangayan ke baju diri sebilia. Ni kemayu hagi diri sebilia sebako. Lalu beri sumbangan baka beras, baka minyak, minyak masak ada, minyak makai. Sedanya lalu diberi ketai umur, kena ketai. Ambil kesedaran tahun kedudi lagi hari elok. Mana lagi pakaian dikenal tidak diri sebilia ngayan ke diri lah.
0: Lalu
2: keruai.
0: Udah
2: nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kayak pekit mana? Kira ke... meri utai pemberi ngagai sida ke sebako baju maya gawai.
1: Kira prayas mi ane apa no?
2: Prayas ya. Prayas. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebelum 31 bulan. Bala kami bala-bala ke bisi pengawal bisi pemesai dia nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalu ngagai pengandiri jaku perancang perancang sekolah jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bansa bukai anak negeri kediri semua
1: kira kira ajar. Kira geliga amir te benar ne
2: lebih kurang geliga menya jaku ajar nanti kita bergulai ngau rabukai mesti berpanggal ke pengingat bertungkat ke adat lah. Nyak meja ku ajar, guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12:30 malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah diruai ngirup air.

0: turun ke nama tu ujung rumah, ianya nur tiang pengingat. Bah tiang pengingatnya, tiang pengingatnya tadi dia bisi belau bisi Miriam, bah tiang pengingat. Okay, pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara, nyagak di ngelulu ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah. Nyalu di tikit korang. Rumah penyayanya dia bisi 39 pintu. Sedikit kurang ni.
1: Ini rumah penyaya di pendok.
0: Boleh sebut kan?
2: Boleh.
0: Okey, buat Jabe Baru. Namanya Jabe Baru, Semak Ruban dia tu. Okey. Jadi niki ke petara, lepas maya niki ke petara tadi dilalu ke lalu di uang kau kita ingat sepintu nyambut petara nya niki lah tadi nya tadi. Lalu duduk ba ruai ke nyambut petara nang ditegak ke tuai gawai ke tahun 2026. Namanya begilir-gilir tuai gawainya ndak nang sepintunya aja ndak. Lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai yeru dia jadi petara lama petara ketahuan tu tadi nama nak beri ngirup kok petaranya nak nyumpah nyak ke minta
1: banyak penumbuh ni
0: beri ngirup dulu juga nama nak semangkuk semangkuk jaluangnya nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru ia nyumpah mama petara ketahuan tu udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita
1: siang hari
0: banyak macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngagih tiap pengingat hari tiap pengingat yang nikik ke petara adanya baru suka nikah nemiak ngau ketuai pegawai mereka ketuai lain pegawai mereka nemiaknya lain
2: amat ramai
0: macam-macam bisi 19 iti program ke dia tour maya suka nikah
2: maya haman
0: mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu bergari lalu nitiah ke program malam satu bulannya bisik pertandingan kumang anak mit keliang anak mit artinya anak mit tu ya agak sekolah pemberi ke barua pemberi enam ke barua sida ya bisik petani pekit ianya pekit kumang pekit nama-nama tu keliang udahnya tadi lalu di pekit orang bersatuai hanya pekit yang keratung semua itu yang keratung sesuai
1: pekit orang ke pengabih jahit
0: keratung itu orang ke pengabih jahit gemar tidak ingat lalu ngombok diri datang resta hanya dikangau korang keratung nombor satu pansut keratung nombor dua pansut pekit keratung habis pekit engkeratungnya tadi ianya pekit gumpal isi anak mit pekit gumpal isi anak mit habis gumpal isi anak mit ianya ngagai orang pasal tuai ianya pekit ketawa
2: pekit ketawa
0: siapa kemana ketawa udah pekit kemana ketawa tadi lalu ngagai anak mit baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai sidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita iban. Hari ketebuang hari ketebuang hari bendai tawa kerumuang sidaknya berpekit laban dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita Iban lah.
2: Tabuah banyak.

0: kami itu berapa. Nang selalu dia pertandingan ke kami. Tidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu dia pertandingan.
1: Mana Ahmad?
0: Udahnya tadi negara sudah selesai tuai. Kayaknya pekit pun dan orang besar tuai.
1: Natau nadainya.
0: Kena ngerami malamnya deh.
2: Ya.
0: Kena pekit pun dan orang besar tuai. Ya ke lakiannya jadi pundan deh. Habis patah nongetak kasut bini sudah ke petunjuk-petunjuknya. Habis patah.
1: Beli ke baru udahnya
0: kita daruk bini betul dua alaban tunjuk katuat tinggi ada mata awak kena kuatur kami start dari 31 ke 1 bulan 2 bulan lagi 2 bulan enggak bisik gawai lebih baru kami tu itu bisik gawai lebih benar kalau gawai lebih kami itu itu leban nggak jadi diri rumah leban kedua ya uliah gawai maya gawai itu siku gawak bak PDRM lalu siku gawak bak kesihatan dia nyabener pengerami kita kami ke bekal kita bantu
1: ramai
0: jadi ramai enggak kami itu bekerja untuk nang tiada tahun nang segi ngakak saya bekerja lah kami itu jadi jadi aku bisa meri
1: pesan gawai lah
0: ngakai gawai ngakai siapa-siapa pengelola pendo nama orang sirak dah pendo
2: Jawa kita ada pelungak dia anaknya.
0: Nada Jawa ada pelungak. 10 minit aja. Ada pelungak.
2: Aku 29 ni kau pelungak ke anaknya?
0: Pelungak atas.
2: Baruah.
0: Pelungak baruah dia. Okey.
2: Tidak ya bersih.
0: Ya, titik pelungak atas dengan pelungak baruah.
2: Ya.
0: Okey. Jadi banyak tadi aku kirim pesan ngaji bala-bala aku dah ngau aku sampingan bak RTM suba ianya bakal tidak nanti gisang tidak ambai kumang tidak ya kebak seriamannya tidak jawai sawai maliang tidak nama tu tidak apa namanya bak seriamannya ini insin kebun kenyak meh jadi kau besar kebesai amat sedap tu udah ngetu dari pengawak jadi ambil kumah tu Francis lah Francis lagi nyaran jadi jadi pesan aku ngakai bala kita kau dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program buat dalam RTM kita bangsa kita iban jadi awak ke program kita itu boleh maju boleh semua boleh mansang dalam semua pengawal jadi nyak mempesan apa itu ngegai bala kita ke udah bisik gawak buat RTM atau ke radio YFM kita iban awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mantang ke YFM kita ibad bakal ke hari dia tu jam sam datai ke Jemahila nyak pesan aku ngeke pala kita jaga pengerai jaga pengerai jaga pengelantang jaga pesenang ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya, ku betara, gayu, ku sentuku, gerai, ku sempandai.
1: Ya. Sama regawai, Pendo.
0: Sama regawai.
2: Pendo, tu sikit nak nemu, ngelaku-ngelaku putai.
1: Okey, ya. Okay, minggu baru lah, tahu kita mulai ni, bak program Genggam Semangat.
0: Boleh.
1: Okey,
2: Pendo.
1: Okey, Pendo. Ya, Pendo. Ke bisim ke pesan malam tu ni.
2: Ya.
1: Okey, seraya nganti peninggal tu tuan rumah.
2: Ya.
1: Aku maca dulu
2: Facebook.
1: Facebook ke bisik nyapa tua ke malam tu ni. Ya sida Boniface IP ya tau. Hari selepin berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tau. Kena merindang orang kenglala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas ko ya. Rica unup ke malam tu kak ninga lagu kawai nang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang kawai FM eh ko ya.
2: Betul.
1: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
2: Ya, selamat malam.
1: Rindu ninga nyawa tuai rumah petiang ko ya. Okey, ke malam tu ikna sinai rupin selamat malam bagi sedua iko ya.
2: Yeah.
1: Berita rimiri mana tebah ke lagu hari ini Michael Jemat maya pemisi bertemu baru. Kena merindang dari rimpung ngau bala kaban kang lala. Okey.
2: Tok Sam.
1: Okey.
2: Hari Jonis tulang Tok Sam.
1: Okay.
2: Panjai anu atau mayo kaban tu.
1: Oh.
2: Selamat malam DJ ko ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati buat rock. Kena merindang kaban ya ko ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christie Gita, Ted Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Paying, Jeffrey At Jennifer Atok, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai ko ya.
1: Okay, sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
2: Ya.
1: Tu hari ni hanya free nyalo. Adung gawai.
2: Adung gawai.
1: Dah tu lagi ketua nak lama mendiang ke berita.
2: Betul.
1: Dah tu lagi tua nyawat kangau
2: ke bukai. Nyawat kangau baru.
1: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawal nyedia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawal ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemendar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebia. Fadlina mansut ke hajakunya sepung dah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngonya Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah ndak ngerugak pengawal berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebiak tahun 1. Tuk berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Tuan Yang Kawam, jaku tangkan ke dikeluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer bub RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Sadong sepengudah sesi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawal ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitiah ke report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya sikuari 9 ikorang ke nepan boti napik pengerosak enjin sebedau ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi ikor orang mujur diselamat ke mensia mayuah dia seraya Geral diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilik di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimuah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keretanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Merindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. Empat orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Inya Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke Jalalun ngambil ke seruran berarti ke kaya ngelingi. Lebuh di bertengah ke Jalalun, kelebih lagi pak tikung jalai, jalai penama ngau pansut ari simpang. Pihak muka maya tumu pagi, lebuh ke bisik, tinjau aki bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
2: Selamat menyambut Hari Gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
3: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: aku Ika Saiful. Engau awato aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranyamai ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to usah aku ngaji tak semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asa ngantuk madri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim dekat Meria. Selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya.
0: Hari tu hari ketiga pan aku meda agi mayuh bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan ne.
1: Ya. Laban gawai tu pas em kain tu kita selalu sekali sekala nyalai nama tu tadi. Ya tepatut derami ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, enggak guys, tidak ke rindu-rindu.
0: Ya.
1: Banyak ku mai atau nasi
0: ke pesan-pesan. Nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penelabak mai gawai.
0: Ya.
1: Ya ke bedau. Ya ke bedau lama ni sem.
0: Ya. Lalu pihak ya, muka. Terus nama tu meri awak angka kita ke berpesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu dengan dua tu tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tang sebenarnya bercerita. Lalu nasib
0: cerita dulu.
1: Kita berpesan.
0: Ya, cerita
1: kawan-kawan.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana sem cerita angka kita. Ya, kau eksminah pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata tusi.
1: Kita kira kapan lebak banyak nasi.
0: Betul. Sam. Ya. Engkau dah uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu mereka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey. Sebetulnya tua ngantinya peningan nih.
1: Tua muda. Facebook lah nasi.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ke sebarang lagu meh ku ya. Merindang Sida Hukala Jem, Sida Zila Hani Stemers Jem Pengiran. Syasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam Doni Lim, Indok Kenawit. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai.
1: Pian mengatau Agnes Indah Rubin dah tersem.
0: Bedahau tadi.
1: Bedahau nih Agnes Indah Rubin tu. Selamat malam lagi saya mengau. Selamat berjalan ke pengawal. Nada yang nyebut aku dia nak boleh dek.
0: Nada bisa. Terumah kena kerindau.
1: Selamatnya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai nuan malam tu kaya meri selamat gawai ngagai di GSM ke berita dari kami bamiri itu ke mana kaya mana berita nanya mari mana minta tebah ke DJ lagu ni yang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam.
0: Udah ne.
1: Okey. Penora pilih yang tu Sam.
0: Okey.
1: Selamat malam DJ Sam kaya Ari Batu Niah tu kaya. Ngagai Sam aja tu nang nambah tai. Ari benung abang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya dituju ke ngagai semua bala kaban belayan engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke berjimat maya pulai lagi DJ Kuya. Terima kasih.
0: Ya. Okey. Tu Jennifer tu. Thank you brother. Nya ja.
1: Nyamai meh.
0: Idrus kenawang selamat malam Sam kata rumah. Selamat hari gawai agai semua Kuya. Hari pesangu skim sekarang. Hari rumah go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ni.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai. Ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah atau berbisi aku.
0: Tu rumah kena kerindau ni.
1: Nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook. Ngau dalam WhatsApp ke. Aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua.
0: Bisi peninggal tu rumah.
1: Okey, sama Sam.
0: Okey, halo.
1: Selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesti janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti kau pantuan.
1: Tahu di kau pantuan. Malam tu sih malam gawai tu.
0: Malam kau pantuan tahu mesti janang.
1: Nebo.
0: Kau selka dua.
1: Nebo pantuan. Jadi kau nyampe tahu malam tu janang.
0: Apa pantun tau tahu pantun ketaibannya ne
2: Aku
0: ni ngasih dua hari
2: itu
1: hari
2: macam
1: tahu tak? Jadi kaya orang banyak gawai. Kamu dua
0: gawai mana tu?
1: Ngai
0: sih dah nak lagu
1: sih ni? Lagu. Jenang malam hari start hari 31 ribulannya siang ngagai malam setengah ngagai 1 ribulan nama pengawal kita ini dia jenang dia udah muka dah
0: rumah nama ya
2: nama aku tahu pernah petuang nak ngau kau mendak orang
0: okay nak ngaruh pucuk pucuk
2: nak dia
1: Meli meli kusir udah ada jenang menagi. Boleh kan?
2: Bolehnya.
1: Hati itu nak boleh.
0: Aku ya ngelilak kau raja, mana dia?
1: Punya pengawal jenang tu. Boleh tahan je. Boleh taran jenang tu.
0: Nadai, nadai apa pantun? Nadai pikir pantun orang
2: jenang.
0: Nadai. Pemukun nadai ke?
1: Nama pikir kita. Dek berumah berumah panjang kita dah jenang.
2: Rumah panjangnya.
1: Dininya jenang.
2: Ada
1: yang berdengan.
2: Berdengan.
0: Berdengan ya. Kalau tunggal siam
2: tak.
0: Oh,
2: tunggal aku.
0: So tiap malam,
2: kau
0: pulang
2: orang
0: hari tanya dah. Kak limang ya. Oh. Oh,
2: pihak ni. Rumah yang punya
0: asuh rumah punya rumah sih. Oh, ramlaban dia, ramlaban dulu dia. Oh.
1: Kira kapan deh mas siam tu nih jenang.
0: Salam kia jenang sama hari kawai yang kia. Sama kawai yang kia. Ya sikit dia kan ngawai kita kia kan nih.
2: Sama kita ya.
0: Kalau
2: maknya mesti ini aja yang kuat yang lawan. Nah jauh hari ini rumah. Bila ya siapa hanya mari. Mari coba sekuang ke bini dia.
0: Oh,
1: padahal ada nama kurang ada yang kemudian dia nemu jenang.
0: Sudah Thomas tak kawan ya, tak kakung lah.
2: Siap lah cuti itu pula
1: kau. Cuti ya, baru dah padu. Ambil cuti. Bisa nama pengalaman penlebak dek banyak kawai itu jenang.
0: Cerita kawai.
1: Cerita kawai itu.
0: Ngelilak ke raja.
1: Ngelilak ke raja.
2: Raja menyati.
1: Ada yang kau kau mah.
2: Aku.
1: Aman. Betul nak nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup,
1: hirup nadai uliah.
0: Hirup nak ke di sana?
2: Hirup,
1: sebab
2: hirup
1: di sana. Nadai. Apa namanya?
0: Tapi pantuan aja mau uliah.
1: Ngisap nadai ke jenang nih?
0: Tahu uliah.
2: Yang kami sudah melantun.
1: Nanti aku.
2: Alah go nama apa
1: istilahnya cuma. Kayak jenang nanti ngirup nak uliah ngau orang betanda nak uliah ngau orang berami nak uliah lebak gak mana mati.
0: Go anak go.
2: Go
0: ke luar
2: kubah
0: ni
2: mana
0: ni. Okay.
1: Jenang mesti pesan dah jenang.
0: Pesan
1: gak jenang pesan dia.
2: Pesan aku duduk sudah kulat sudah ujian kita ada yang duduk jalan nawai kita itu cuma yang apa pucuk kita kira patuang tau
0: anak berjalan ngerayap nih
2: cuy kue pucuk ni wak nak
0: dan anak berjalan ngerayap
2: ngerayap ngerayap ngarap
1: ke semua
0: malam dia nak kena tunggu lah ya. Semua hamba ngarap ngalu pesan aku sini tau. Itu kumpul aku tidur aja tak. Sino aman. Irup, tapi
1: irup kena jenah. Irup kena sebutuh jenah lagi. Jenah macam-macam.
0: Dik, pansu ada keruai, amai di tua ada irup.
2: Ya, aku sudah ya akhirnya pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Tak puji kau tuan tapi pesan pantun. Nama mereka itu atas pantun di sini dia. Dia membuat pantun lagi ya di sini. Yang membuat ya.
0: Kau.
2: Rugi pantun dia kurang.
0: Kau.
2: Yang baik pantun ini yang aku. Yang baik pantun ini yang aku. Buat pantun kurang.
0: Kau.
2: Ya cabe.
1: Oh, oke, terima kasih Janang.
0: Atau rumah habis sih, bisa main air tadi.
1: Tuh rumah main dua, main dua benong hirup itu. Oh, mengira tuak dalam tu.
0: Ah, okay, minggu baru lah jangan tau. Ah, okay. Oh, tahunnya minggu baru. Okay. Oh, tau. Oh,
2: ada lah.
0: Oh, minggu baru lah. Kami dua yang nanti nana. Okay. Bye bye. Selamat hari kawai. Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka, Janang asuh kita berjalan, tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82 58 633 25 86 34 ke kati, malam tau.
1: Kati bukannya siap nih. Munyi ke aku tadi. Okay lah, tebak dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
0: Okay. Lagi deh nyebut ya.
1: Okay.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: tu lah maya gawai nyak ke di sampi kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kapan tu sekali tu? Nasem.
0: Ya. Kita bisi peninga tu. Ya. Halo. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam
0: ngadek sedua di Pai Dara. Ah, Robina, ke malam sama gawai Robina.
2: Sama gawai ke sedua dek berkunti dia.
0: Ya, bisi pulai ke Sri Aman wan gawai tu.
2: Lebih hari pulai Pai Dara mayah menua di Gusong.
1: Lebih hari pulai.
0: Ah, betul. Tu lagi di Sri Aman betul ne.
2: Agak.
0: Agak di Sri Aman.
2: Sekarang ya, bisa aku kong lepe yang ngebah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Okay, cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur lagi kini.
2: Mas ke pada aku rami ke pada aku rat nak deh kelangkatnya.
1: Nama deh. Meda aja apa?
0: Meda uraja.
2: Bisi yang gak orang apa ngapa ngeruh kai.
1: Temun tentanyar di ama ke deh.
2: Nah, tapi kau bukannya kini.
0: Dini Pak Sri Aman ya, Rubina, boleh nanya kini rumah?
2: Bahagian betul.
1: Bahagian betul.
0: Oke.
2: Kedai dapat dini dapat darah gawai itu.
0: Gawai di kunci yang ngejak kami doai. Tuh rumah bahagian ya, bisa kepelongok kian.
2: Dini menuanya.
1: Kila ke kian bentengor deh.
0: Sedainya lobo din. Ya. Okey Rubina, pesan gawai na deh. Nuan kena deh cerita.
2: Sebenarnya aku berpesan dulu. Aku minta lagu. Orang asal aku minta lagunya apa darah. Okay. Lagu siapa Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya.
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Okay. Ada awak saja yang nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke minta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Anten ada ingat lagi lagu nya ke lagi lagu. Sebarang lagu
1: kan lagi. Okay.
2: Tuba
1: lagi sebarang. Nanti nadai sebarang lagu. Dan nama lagu Rubina?
2: Lagu orangnya. Makita
1: kita ngiga. Kami minta. Okay. Nanti nadai sebarang lagu.
2: Nama. Minta sebarang lagu. Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Alvaro Sandai.
0: Lagu Sandai. Okay.
2: Bisik menuju pesan ngelamat tau mang agak sudah selama matang media Vera ngajak orang tu selalu menuju
0: okay.
2: Ini lupa ya nanti ingat tadi nanti ada lagunya lagi apa darah masang keku lagunya sedua ada lagi tua darah laban dia apa darah degelar
0: Dek Rubina.
2: Terima kasih.
0: Okay, selamat rekawai Rubina. Nada. Okay, selamat rekawai. Okay, peninggal kita Rubina. Kan ingat edai ne lupa ne. Yang betul insan ne lupa.
1: Nyaw pesan terus pihak ni. Terus pihak. Siapa tu Sam?
0: Okay, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat kawai. Aki bida.
1: Aku kita.
0: Selamat kawai ke kita.
3: Oke, selamat kawai. Gayu aku gerai kita.
0: Ya.
3: Lepas aku tadi ngepun kerja aku, aku tadi te gayu guru yang tadi gerai kita. Ya, nan tu gak tainya.
0: Oke.
3: Kalau pengajar ke su gayu.
0: Oh.
3: Gayu aku gerai kita.
0: Nya kengam eh.
1: Erti kita itu kita itu bisik-bisik kayu dia ada dai.
3: Kita semua.
0: Sangkong mah kayang mah.
3: Gayu gayu guru gerai nyamai nak datai apa kalau nyamai nya deh.
0: Gayu aku gerai.
3: Gayu gerai kita.
0: Aman aman.
3: Okay. Jadi bak program kawa itu itu kapren bi kami pun enaknya deh.
0: Okay.
1: Kita itu bukannya deh.
3: Lawan bisik tenang gua deh.
0: Lepas
3: menantung ku kengagak plan tu, mulai kelawas selam menantung ku tu bangsa lumba wayang. Jadi penusaha mentandai plan B, mulai kengabayang kami. Yang tadi hidup hidup ku sampai cip sampai maco tadi nyacara ku. Jadi ngabayang kami tadi. Okay, nak nak mayu lebang tadi kekang itu kelisian kau tahu, aku besar kelisian kau tahu. Kelisian jadi ia nyata rumah, nama nama jadi ia itu rumah.
0: Nama itu rumah.
3: Nama kelisian kelisian jadi ia kelisian pengangkutannya itu rumah.
1: Kelisian pengangkutan banyak good driving lesson kurang.
3: Aku tu besar itu kau dekang itu kenyalam mana, sepuluh tahun kau nanti dah hidup aku mimin ya. Nyata kau kena jadi ia coba.
1: Kau tahu tak? Gawat
3: datang lagi.
1: Kumai, good driving lesson namanya gawat datang lagi.
3: Nyamel tahu tak?
0: Kau ngamai tu ngam dah ya. Maya tu ialah bisa kami dua orang buat sekali lah.
1: Ya.
3: Jadi pula yang kami sistem kawai tu lah tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi nade ular rumah panjai di bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang tahunnya subah ngujung tahun subah ni kami sebilik rarah main.

0: Tongai nak bergagai ke tu nyebut utai.
1: Oh, amat kanya.
0: Jadi dari ngabang kami, jadi utai kat cerita aku tu, utai kenyadi maya 1 bulan tu ni.
1: Oh, 1 bulan tu tadi.
0: Jadi, udah ngata tengah malang yuruk pengayu utai ya, di luar bala kami tadi, kat ngiruk-ngiruk, mesti dua bulan tu. Lepas dia tadi. Jadi, ngabang kami 1 bulannya, tak kami nyolawun.
1: Oh.
0: Ngaget matai ko. Lepas aku percaya tu dia di Bentulu magang tu. Apa mau aku datai cerita cua orang kau dah lama aku tu. Aku bercerita kan meminta orang.
1: Bunga.
0: Udah ngede orang baru aku ngetahun tu. Tak takut dah jam sehari-harinya. Ika lagi mana ada nak lepas kerja tu?
1: Ni boh bayar tau aku deh.
0: Kalau ya apa mayanya? Jadi budanya kau ni cerita. Tadi saya kembali aku tadi nanti aku latai orang tak cuah tadi. Kalau aku pulai aku tinggal ke samping ya, so aku diau semua orang boleh kedatai dia megang. Sampai tadi laman bersampai aku saya harap aku saya kedempak kita tadi lama kami datai itu kayak itu punya tu ngapa jadi kita itu tadi. Ngulu ke petara kami kedatai itu yang saya kedempak kita harap boleh pengerai pengantang penyenang kita megang.
1: Aman.
0: Nyak tadi, pama kita pulai ngerak kita, pama kita sedap bagai kita bakal kita ulir geriba kita, penyerti ya. Mayonan mucaranya, nyak psikologinya. Lalu jenuh orang tadi pama, walaupun aku sedikit kenyak cara aku tadi. Karena aku ngerak orang kak pulai. Tadi, pama lagi tinggal dia yang mau buat, pama yang pedak mau buat ya kak pulai. Jaga jaga orang nyatok tan ke.
1: Aman.
0: Bagai kenyak cara, nyak cara aku ngerak orang. Jadi mayanya kami nggak bayang tadi madah ini kita tahu dulu sih kami nak lama lagi kau ya kalau kalau regas ini aku pulau yang aku ya nak kau datai bane udah madi kau dah pernah terus tahu nge lalu enggak kedua butuh lalu gerai kau lapan
1: okay. Jadi L nada nggak cau nya ne jadi L nada nggak cau nya
0: nyak kira belakangnya nggak tahu apa nih apa nih kira-kira boleh kena kesalahannya lagi. Peluang, bukannya selalu peluang. Umur itu ketua yang dikira perintah. Alam mati itu lagi nak tukar biaya. Nantu dia jalan juga dia. Nantu dia nal.
1: Mada ke hati kekak me?
0: Oh, bukan kekak, cerita mekak. Aku tu ni buat dulu-dulu korang. Aku memanjai aku bercerita buat orang kau ni. Nyak cinta ya. Aku nak bola aku lama aku empat ngambil lisin bola aku. Kalau tidak, jadi. Jadi saya patut dan jadi kajal itu nya. Kita sebenarnya pulai kita bersampai agak orang rumah. Nanti penatai kita jadi ya. Nyata kemana yang kami orang regas seningannya kau dia. Lalu menunggu orang. Alu menung makan orang. Jadi utak nyalai tadi kami pulai dengan jalai tanya. Jalai nanga bidolonya nanga kemenanya nanga jembatan kandung ya. Alu nyanga jalai lu sebawah kami. Laba kami tas. Aku tu dia belot itu tu masa sebuah aku tu deh. Jadi datang kami ba jembatan kemenang ngelayang nemu kita bata kona ke baru sembuh ya. Baru tembak rilik pulaunya sepiak yang pendam Melayu, pendam Cina. Boleh pendam dia, menjematan merti, seriak, ngelayang ke pasar sebawah. Datang kami di tengahnya, kemudian ini. Nyelayak kita iban, tak pakai yang kita tangir, batas jematan. Makasih korang terima bisik mabut, tu ya orang kita ya.
1: Aman.
0: Nak tahu kenyataan, maka kena ada rumah. Tengah jematan nanti mabuk labu hari kini kau debisi saya nanti ada lu kaya uli engkau betul suat oleh kerba ruahnya. Tak mempaya udah sambut ya. Tak pakai yang kereta nyu kami nyeliah sila nyampau ke nyeliah ke diri ya.
1: Okay ini.
0: Tak nyu lupa ya kebakat itu orang tak mabuk pulai ngabang yang datang mempaya sila.
1: Nama pun.
2: Okay kena soal mabuk mana mabuk nabi tadi orang kena mendak dah.
0: Kacau orang kena benda deh.
1: Orang main luri semua.
0: Angin makanya cara kita tadi misi rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya nya gelagangnya deh.
2: Epotnya besar lagi ya anaknya kita. Epot lemahnya.
0: Ayam ni. Jadi aku boleh ngalau nal aku tak punya aneh yang makanya tadi enggak kita tadi kak tua mulih kudu saya aneh main orang tua.

0: saya.
1: Aman, aman. Awal. Nah,
0: kadang-kadang orang punya kita yang sip, kita yang boleh terbawa lah bukaya.
1: Aman. Bawa kita yang bisa rumah nong Eropa semua.
0: Bisa rumah nong Eropa. Angan yang kau tak nyelai. Kau kita nyelai, angan tu nyelai nal.
1: Aw ah.
0: Nya aja kau lalau kau dengan gaya balang. Kau tanda tari dua tahun yang bisa punya.
1: Aman.
0: Lama kita iban tentang pegawai berlama sampai ujung tahun. Nanti ini bulan 6 tu kena kemenal kianya, kenyanya. Nya ni pulai ke aku kengen lu tahu tu ni lu gas ku gerai pula baik pulai ku mele ku ngetat ke beti aku
1: ya
0: nah dai nak ku medeh ke ah kapa
1: au tambah kurang lagi ko deh
0: nya sai deh apa deh ku
1: ya ah
0: ya ku deh apa dai lalai ke maka sim ngatu le nya mak ku tu
1: udung lalai ke dia rai ne
0: nya ke deh kena hidupnya
1: Ahmad, aw.
0: Jadi, ujung atau tadi aku tadi ngirung pesan. Jadi, pesan pun tahu. Sama kita tahu, aku agak semua orang tadi. Jadi kita ngirup tadi, pada-pada tadi aneh kita bakal rumah panjai tadi. Nah, mau nyemerai itu udah kita kari-kari itu nih. Ya, mada ai excited, aku putih tadi.
1: Ahmad.
0: Ahmad tu dan mau nyemerai, kata tetangga nyelupu atau kayak ngaji kerang-kerang cuma tanda. Jadi kita berami ini tuanya tinggal penuh saya lagi. Mainnya di dengan aku
1: hari dua tu. Masih tiga itu case nya.
0: Jadi kita belalau kita tahu mentadai. Kami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya, jauh banyak kita iban tu ngaya lah jakau. Kasih kenyawa aku.
1: Aman.
0: Nanya ngaya lah jakau. Jujur mendak berbiau. Cas dulu. Mak pelimin nada yang mendak cas. Kadang berbiau tapi saya ke sini dengar kau nak muni kau kadang tadi berbiau kan nyaleh orang tanda kadang tadi antu orang yang petara langit nyengok nak karkuang petara di tanah nyengok nak punggung tadi nama mengasuh nyengok nak karkuang ni kalau dah ya nama mengasuh nak punggung tak surat tadi dulu lah kebar wajib mantai kiri yang mantai kadi yang kenyataan teh aneh yang salah yang tadi di semua jago tadi pada kau dah ruko tu dah kasih inci dibuai tu ruko dah mahu menjadi kenya. Ya aneh yang udah apa kita ingin tu utai. Tadi lepas kita mentai pilih ada yang ngau kurang kita. Nyasanya tadi kadang yang teh sirih nyanyi nyari aku dari tahun kak pegawai nom nak nanam sirih ni. Jadi jakau kau tahu bunyi kejai dengan tadi dan betul boleh ke ajal magayang cekak ngeruap tadi rumah bisa aneh antar jematan
1: ngacau
0: ngacau orang ngacau kita
1: sudah yang pomeh
0: mbak yang tadi lalau jadi selamat gawai ngagi seluai di gaya waktu gerai kita jadi ngagi udah kenal kalah tu maki pita tu
1: oke
0: yang singkat sama tahu menua tu
1: Lisian GDL
0: GDL Lisian nya jaga Lisian GDL nya Lisian nya Lisian nya Lisian nya
2: Aku Nadai Aku Lisian nya Anonya Kepita Dek bisa udah bisa Lisian nya
1: Udah bisa Ku ya Kang hidup kenya baru
2: Amai
1: Nah udah deh Kang hidup kenya baru
0: Hidup kenya baru Aku ngeke Dek sama timpo wah Okay lah, jadi
2: okay
0: lah.
2: Dari besok
0: kita
2: kayu buru
0: celak bilap muan menuanya,
1: kayu
0: waku
1: gerai
0: kita ini.
1: Okay,
2: kita.
1: Selamat
0: gawai,
1: selamat gawai. Okay, minggu baru kita bertemu kita kayu kita.
0: Okay.
1: Besi program minggu baru kita. Okay.
2: Nya siko saya pergi.
1: Besi siko atau kita rumah?
2: Ya.
1: Okay. Ya, halo. Selamat malam.
3: Selamat malam,
1: Ujang
3: Sim,
1: di
3: rumah.
1: Ya, sama hari gawai. Why?
3: Sama hari gawai. Tapi ini Mevin.
2: Hari ini Mevin.
3: Hari kucing, baru pulang dari kampung.
2: Ini kampung, ne?
1: Ini menua.
2: Pulang ini menuanya.
3: Aku
2: sampun ingkiri. Sampun ingkiri. Sama kau sudah no, suntai.
3: Ada suntai sampun gerungan.
2: Gerungan.
1: Orang sampun, tuh, ne?
2: Sampun.
1: Kini ke gawai, deh.
3: Gawai ya, Malam
2: 31
3: bulan cukup
2: amin kami den. Cuma coba kau kena jago sampuan. Ini bukan kena jago biasa aja. Jago sampuan kena kau.
3: Pokoknya jago aja kena jago sampuan.
2: Ada cita aja, cita aja. Awak kan kita nemu orang orang kita itu ha sampuan kena ya.
3: Allah. Malam malam 31 1 bulan kami cukup kami.
1: Nama program?
3: Satu bulan. Dengan
2: itu,
3: satu bulan kami
2: ngabang
3: tak kuasa sampai ke malam.
2: Oh,
3: kerai. Malam cukup kami abang ya,
2: satu.
3: Balah diri pun memagen.
2: Satu bulan.
3: Aku satu bulan. Balah diri pun memagen. Dia petunggal. Nya dia apa? Nya dia naik petunggal memagen. Nah, alah sisiannya satu bulan saya lagi.
1: Aku noda selia kau deh.
3: Aku noda selia. Udah menya dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penusah kena tinggal pemakai
2: apa
3: ya mah bisa ramai bisa tino banyaknya
2: Bapak rebulan orang orang kebisin adanya
3: dua bulan tuh tadi ya
2: pemagi kena gak oh pemagi kena gak
3: ada namanya Pak Ma ulang gitu Pak Ma ini udah kampung
2: ya ada hal udah ngelebuah satu bulannya ada gak mah
3: ya tapi lagi mulai ke bulu kulu kiri
2: gak pernah kira ngetat ke diri dulu mah nanti kita tahu Siti nyilak apa benar gitu
3: ya aneh aku gak cuti gak pula pula ke kucing baru ke kami dulu apa balannya aku pula ke Sibu
1: oh anak lama pemisi
3: anak bisa ya pemisi tapi kan abang ke tempat bukai kan
1: jalan oh abad abad
3: abad tempat kerja di Sibu ya pulang ke Sibu ngai ke lawan gila lah
1: abad
3: gila nyolawan bayu sama musuh nyematan baru aja tau
1: oh ya
3: matan sebuyau ya
1: orang pula ke gaget ngai nyak magang
3: aw ada sampun tau pun mayo jam ku dia nyalai dia tau
1: nuan udah ya
3: kami teh kami coba jauh malam kami baru sekian jauh malam datai kulu kili kata baru aja lah jam orang main nonton bisa orang tika ngabat kini mata nyekin ya rindu lawan masa cuti itu
2: ya maknya
3: maka kita tenang kalah kita kata nak cuti mudah nyekin
2: kok udah kin kah
3: aku berdaunya mau nanya tempat lu kulai kukucing tau
2: oh
1: wow
3: rame nang cukup rame tenak bukannya bisa orang bisa orang teka berniat banyak bisa orang tengin tu bob dia cuk punya dia
2: bisa
3: itu dia sebilnya
2: bisa orang malah gawai lebih tidak banyak berdau
3: gawai lebih nak dai se
2: oh dai se nak
3: ah nak dai se gawai lebih orang teka berniat bukannya aja mau makai bukannya aja sebab dia nyaja mah tapi orang rame sikit cukup rame
2: oh ya
3: Saban orang kabu gulu kulo kili.
1: Amat,
3: amat. Ini nuna kami ngamat tu. Sama lelaki yang pertama sudah berjalan.
2: Bisa ngagak sukan kita ya nadai?
3: Nadai.
2: Oh.
3: Saban kami nak dulu dah tahu lah dulu. Bisa masa berdua gawai jika ko.
2: Oh.
3: Kami saban nyucun gawai tu.
1: Amat.
2: Udah nyawa 2 bulan ni. Nyawa berkata. Nyoba ka kanu ne ne. Dua bulan ni mesti nadai.
3: Oh. Kalau mulai ke diri, mayo ke bala mulai ke diri, mayo ga gede.
2: Ya. Oh.
3: Ne tuai nadai pulai ga wae sare.
2: Pulai ke meduai.
1: Pulai ke rumah.
2: Pulai ke rumah aja.
1: Tah tanya gawa.
3: Selama
1: gawa ini Melvin.
3: Sama gawa. Terima kasih Melvin Kakul.
1: Oke, sama-sama
2: Melvin.
1: Ya orang nanya, pulai ke rumah aja.
2: Pulai ke rumah aja kalau nanya SMC.
1: Kok pendak nih.
2: Ramai itu malam untuk SM.
1: Ya, oke.
2: Ya, halo.
1: Halo, selamat gawa.
4: Iya, selamat gawa.
2: Siapa tuh gini?
1: Siapa tuh?
4: Itu Nona hari Sampai
1: Nona, hari ini tadi Sriaman?
4: Kampu Kerangan,
1: Balerik. Oh, Kerangan.
2: Oh, Kerangan, Balerik.
1: Hari Balerik, ya.
4: Tadi
2: dengar apa ya? Nelen itu dengar.
4: Sama gawai yang kedua.
2: Sama.
1: Sama gawai. Maka, di ini rumah Panjai kita dia, rumah?
4: Nadai, orang rumah Panjai bisi, Kerangan terusan kami, dari rumah Panjai buat
1: kira-kira. Oh. Oh ne, ya cerita gawai gini.
2: Rami kita gawai kemarin nanya siapa ini.
4: Madai tentu benar Rami. Kan pun gawai semua maya 15 bulan bisa buka peragawai angkat dudanya. Lo bisa penusa kan di bakarangan tekalu.
1: Oh, bisa penusa.
4: Kenal tuh dalamnya. Ada nyanyi sih sudah gawai. rumah kami putu gak nggak jauh dari rumah kami itu. Udah gak dia lebar.
1: Tentu waktu itu dari
4: kenyamannya. Satu bulan, madam dia nurut lain.
1: Dia
4: bilang
1: jalan. Kira angin tuh waktu diri, jalan ya?
4: Ya, satu bulannya. Minat kami bisa rame malam di malam 29. Anak tuh rumah yang bisa kawin.
1: Tapi
4: dari itu kami mbak kurang din.
1: Spia tanya ya, spia tahu ya dia.
4: Jadi baru balar rami, mayu enggak balar rami ya, walaupun hari jam, tapi mesti ya pengami benar balar rami. Ya, nama tu satu bulan, madam dia itu dua bulan kemarin, baru aku tidak mencia benar, kulu kilu dapat baru.
1: Ya me, lapan.
4: Kami bisik kan, umat balar pengambang balar diri sama balar itu lah.
1: Ya. Aman.
4: Kedua bisik ngabang.
2: Kami dua itu bisa nggak bang kemarin hari satu ribuan aja mudahnya
1: apa yang sesemak tuh aja meh
2: nyonya nyampe pro semnya tadi nyonya
4: kayak kami itu bang kami itu itu baru tadi baru aku tuh bisa nyau lalu muji orang bisa ganti itu nama tuh rindu depan kegawai boleh boleh grup kami itu grup
2: pucuk-pucuknya sahnya nih.
4: Pucu-pucu nadai.
2: Kena speaker irit.
4: Kan tadi benar petabuah.
1: Petabuah nih.
4: Sampai petabuah mungkin mau kami. Rindu petabuah.
1: Mana petabuahnya. Ngajat mana?
4: Kak pun tak leban. Utai dah beri sembal pemiang. Utai pantang pun yaudah.
1: Mana?
4: Kami ini malah kebun. Nggak menjadi kebenar. Menjadi pulai. Pukul 5 pulai. Kementah jari.
2: Bekak kemudian SM. Sudah sem satu ribuan benar ya pucu-pucu orang.
4: Apa benar juga?
2: Sem. Jadi ya kaki pitanya apa sud?
1: Lisian
2: jadi.
4: Kami bisa mendawah.
1: Pergi lah kami doa kia.
2: Pergi lah kami doa kia. Kau ngenyong orang ujang. Okay nona.
1: Pergi lah kami doa kia.
2: Pesan nona.
1: Pesan nona.
2: Okay. Pesan nona pesan.
4: Oke, okay. Aku ke sana juga selamat Jawa itu ngajai bala. Bala kapan-kapan aku sudah ngau ku mulai bak gereja sinteni bendulu. Maka bala sudah pun miri, sudah sebili ya. Nanti sudah punya ngajai bala kawan-kawan ku nulis sebut nama.
1: Oke.
4: Sudah rami boy. Ngajai bala sudah ketrenaran, sudah tu pak ini boy lalu ini Erik.
1: Ini enggak aku tuh nyebut, bukan apa. Ya apa,
4: warna sih. Sudah itu ini unyang, ini aram. Mbak Bedami Lumbang, Kampung Palau, Sabtu Arab, Cedai. Gerai lalu, terima kasih ya semua sampai dikirim kita udah rapai.
2: Nama kirim, kata hai.
4: Bisa kita dikirim, lalu bisa pesan mega. Terima kasih, mayo, wajah harap kita lihat temu. Enggak pun sampai tahun dulu lah.
1: Nyawa
4: nanti sudah ditinggalkan ke kecil yang harap sudah ngigak aku.
1: Oke.
4: Sajak menua jauh lalu menerap ke tujuh mengagai puan miri megak berbentulu.
2: Sajak menua jauh tangan bati dampi ya kudah. Tajak nak menua jauh tangan bati dampi
4: ya.
1: Ya
4: lapan kita bergulai ba.
1: Amin.
4: Ngagai ini boy berkampung palas. Berdamit limbang berharap ke. Sama belak geranya tu awal.
1: Ini boy.
4: Ya ajak mari sama gawai guys dua ya.
1: Oke.
4: Ayo lah ngapain kamu mutu nutup gawai nak jauh sama kami.
2: Pilah kamu doakin jangan aku.
1: Kayaknya jauh sampuan
4: itu. Mana kau pulang?
1: Enggak jembatan barunya kami doai.
2: Sembarang aja. Kerengan gede jembatan barunya.
1: Melihat hari ini nah kan uji ya.
2: Oke Nona.
1: Oke Nona, selamat gawai.
4: Nanti
1: sudah
4: main lagu
1: Sepati
4: yang bunga
1: jarau.
2: Sepati
1: yang bunga
2: jarau. Anu kami doa itu.
1: Oke, uli ya.
2: Uli
1: kami doa yang pun lagu lagi.
4: Tahu meh.
2: Oke. Sim tuh, pernah itu lagu.
4: Nama ingat, anak mah. Nah, ibu minta lagu Mayo. Minta lagu Sepati yang bunga jarau aja.
1: Oke. Oke, bye-bye.
2: Oke, bye-bye Nuna. Selamat gawai.
1: Iya.
2: Nyan Sim, peningat atau sekali ya Sim. Kelak ya bisik.
1: Sambut aja nih.
2: Sambut ya.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Selamat gawai. Samar gawai ruwai de. Ah, siapa ta? Samar ari gawai nayan.
2: Kita den da grinti-grinti serto perto rame nayan. Ah.
1: Rame tadi nayan?
5: Rame dire ya.
2: Bisi main sukan kita ada indoor game sukan nikah bisi.
5: Enggak ada tapi kami itu maya 31 bulan pelama. Rame ya Mas. Oh. Kalau main bola nih ya,
1: bola ke darah dan
2: lain-lain. Kecuti. Ah, bola sukan
5: sukan. Panik ban tidak ya, udah ini kelasnya kamu.
1: Apa?
5: Hah? Udah nyak kena panik ban. Rindu main tidak tidak.
1: Rumah nama tadi Anayan, uliah nanya.
5: Uliah kami tu, pak lubuk lelayang, rumah nanduak kami.
1: Lubuk lelayang nanduak.
5: Melijan julau.
1: Oh, awak nih, panjai rumah kita.
5: Nak kami tanyain
2: tadi tadi tu. Hari ni jalan kita masuk hari jalan saya tu. Hari pekannya kah?
5: Hari julau.
1: Hari julau yang pune.
5: Hari julau yang.
1: Hari simpan julau yang tamak.
5: Namanya bis tamak nangalijannya kami. Bisa ke rumah kursi pak nangadin.
2: Meruan jalan kian nih.
5: Hah?
2: Meruan jalan kian?
5: Nak kena perahu kami.
1: Oh, kena perahu. Agi kena perahu
5: nih.
1: Oh.
5: Ya tuh nyuka gagak ore jalai udah sampai kok enggak jalai.
1: Au.
5: Kena perahu panjangnya kami.
1: Au.
2: Berapa jamnya? Ari pasal julaunya kah?
5: Nah, ari pasal julau nak kelita datai bananga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tak gitu nya kena perahu panjang.
2: Berapa jamnya kalau?
5: Dia nanti kena motor ini speednya jauh gitu, kena lah 2 jam nanti kena sidiangnya, nak lama aja.
2: Iya. Terang gak lain dia nih?
5: Terang
2: ngena es
5: kekadang nadai ya, kekadang isi.
2: Ngena wifi kita ya?
5: Nah, ngena hari nyin hari nanganya lah, tapi isi tiang.
2: Betul. Dek ulah selalu betul pun. Bayamnya.
1: Okey, Nayan. Au pesan gawai
2: pesan Nayan. Gawai Nayan.
1: Au.
5: Au ka pesan gawai itu.
1: Okey.
5: Aku ka pesan ke bala. Bala nek aku ke badang nyen ku dah mulai kemari sida ya. Lam alu ngadai bala nyati ku ke sida ape. Bejayan nyen nek ke bad. Julau dia, lalu dia ngawakan polai. Nyadik tu, jika sana ya, mbak. Julau dia kan tak polai gitu kok. Kalau dia enggak tu ngaku, aju, tapi naik naik di, mbak. Penang dia, tapi dia enggak tu ngaku, inai berayun. Kepa, seru ayam, inai jenggot kepa, moyang si bu. Tapi dia enggak, mau mana, aban udah ngaku mulai akhirnya yang pak edisi serikai itu kok rap tidak gerai lu ingat ke gue beruan ingat ke aku lengau mai ke kita sama lama nak bertemu lu biar enggak ngagai balik pal ku pak asapin tak tidak gerai lalu mereka selamat ada gawai selamat ada gawai ada seruai dek gak
1: baik selamat ada gawai
5: ada main ke lagu lo dek
1: lagu nama Nayan.
5: Lagu lebat gawo ngau Jessica Timah tua dara.
1: Awaknya
5: aja terima kasih.
2: Au.
1: Terima kasih Nayan sama Rikawai. Ya.

0: klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Mainai aku balan tua, ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang ngau menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: 11:17 minit malam.
1: Ya, tu lagi mulai ngokaban kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terenai nanda ya, jauh.
1: Mengada telepon baru.
0: Ya, terus telepon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tuan rumah.
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat gawai. Selamat
2: malam.
0: Ini dia.
2: Selamat yang semua tu. Santan tu enggak banyu.
0: Selamat hari gawai ni cia.
2: Kemah gawai sesuai dek.
0: Oh, apa ni cerita gawai?
1: Hari ni
0: kau.
1: Hari ni tu ini cia.
0: Oh.
2: Abi santan tu enggak banyu. Ulus
0: suang
2: tu. Ulus dulu gay.
0: Ya, cerita gawai deh.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami punak lo kuma penyai.
1: No.
2: Dalam ni kui se sudah ya pulai kuma penyai kemusyah kian dengan pangkapai kian. Kami sudah ya bisa main.
0: Aau ne.
2: Kami bisa cepat kian kau tidak.
0: Aau.
2: Punak lo kuma sudah diumat lo di sol. Pantang tu di sol.
0: Aau ne.
2: Oh,
0: okey. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai aja, Kak.
2: Selamat malam, terima kasih sudah dengan kebuang.
0: Okey.
2: Sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Sambil Suata, lagu gawai, ya.
1: Okey.
2: Pesan gawai itu ditujuh ke kebuang dari dalam negeriku. Berapa imun pilih apa galeng satu untuk gawai deh deh kali deh nangan nangsel yang ini kami nangsel yang dia minta ampun ke gawai deh nauli aku kita gawai nampun ke gawai ya
1: namanya si nau yang bunyi nya ini cia
2: aku sampai nyamai ni apa mak dek aku hanya pulang ke tuh hanya udah tinggal kami
0: Oh, biasa. Okay.
2: Sama hai kawan ke tidak ya.
1: Oh.
2: Ngai no ini silin ngapai silin.
0: Oh.
2: Anak ngabe. Ngawai ke tidak ya. Aku tapi tidak minai ya. Cik ni aku pesan ke kelam itu ya. Nak tinggal ke ngai anak aku sabah din. Ini ka ngapai ka. Nak boleh kawai ke di kok nya. Okay, aku boleh kawai. Nak tinggal ke ngai. Pala aku be suang dia. Tidak duwe. Tidak dihum. Tidak. Apa yang hanya kena daya hanya peninggal kami. Jadi om sesumua terpilih yang sama gawainya tidak yang kalau nak tinggal aku enggak bala tak aku subak bak lebut dia din ini sihang ini langi naik nyam bala waktu diam tu aku mah gawainya tidak yang kami itu empala mak makai kami itu melayang aja pala nek bisa ya berlabu tidak ya kami tidak kurang kau kena nyamai kena baik dia aja semua nanti ya kau kita ya aku kita
0: kau
2: selalu aku pun ni nampak WhatsApp ya tu ni puan mak puan memang mak dia pun nak nyamai
0: aman
2: puan mak dah ya biar kami ada ya
0: kau
2: dituju waktu ngaji. Bila ke kita ada suang dia, kita ini tapeng, kita tapeng, kita ingat sendiri aja. Kita apa yang apa yang lihat sendiri, tidak perumah kami petawan sendiri. Kita ini niat sendiri, contoh tu bisa jadi suang itu gawai tidak ya. Bila kita ada tidak bila niat tengok pak yang ada ngaji. Ipa aku ke malas kian tidak ya, ini mah buat tidak lah. Ya benar tidak, aku tu nak ngau yang mana main. Mari ini. Mari yang dah kami bukan semayang aja, kami kemarin. Selamat malam
1: tuai deh. Terima kasih Nejah.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Ya, mayuh ke orang ke habis penusah menyatakan ne. Tu rumah. Betelipun lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas-ngat ngai ke malam tu ke ngagak ne sem.
0: Kangagak
1: ngai ke
0: bedau bisi mut tanya meh lagi mut begawai.
1: Mut begawai nyambi ke mudoi mai. Ngelayan mut gawai ke?
0: Kita randau gawai ke?
1: Randau gawai ke?
0: Ya. Okey, baru hari ketiga sehari itu.
1: Betul.
0: Okey. Okey, berdau bisik ke tu rumah nak awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: Go ke besi dipilih peninggal kita malam tu tuan rumah.
1: Iya, tua pun besi peninggal ke telefon tua kak bejaku cerita pasal gawai.
0: Nasem, gawai kita malam tu. Okay, sahabat tuan rumah.
1: Hello. Ya, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam tuan.
1: Ya, siapa kena tu puan?
2: Ini kahum tu hari Sungai Pitu kop ibu sendiri Ruban.
1: Oh, di ni tadi?
2: Ruban.
0: Kop ibu Ruban. Rumah panjang kita lewai.
2: Oh, rumah panjai kami di tu anak.
0: Oh, bakeni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Au, aku dah nino orang semua lemah itu dah. No, pirino ke kau nusai ni dari empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Ranau Gawai.
2: Jadi berketuk kuat tu kami di tu anak leban tu nah tiap tahun nino atur ke bangsa tu deh. Jadi malam 31 ni tadi kami di tu nya namanya makai sebelah ruai derimpu.
1: Oh, makai serumpu bar rumah panjai merti.
2: Au, mentang ado ke bo ruai diri kita ini tadi ngabang-ngabang tengah diri. Tunggu kami di tu ku 7:30 dah start denya. Lepas kami makai kami lalu berandau baruai. Renya. Ya, bala orang ke datai, baka orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi. Dah suah kami duduk di atas. Lalu dah suah kami menyusui cerita dari empu. Nama pengaman sedaya. Nama utai ke disebut sedaya. Pemansang lebih lagi buat sekolah. Dah leban. Sudah tu mayuh man. Namanya bersekolah. Leban kami tu tadi. Pagi 1 ribulan. Pagi 1 ribulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh hari luar rumah kami ke baru panjai tadi. Niki ke orang ke melihat sekolah. Jadi sidon tadi rasa kami nak ipan iban makan nah, tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban deh.
0: Aman.
2: Au, jadi nyata diri nu aman medok leban nyemunyikan muni ke musuh itu orang sudah tu nemu mah rumah kami 24 pintu hari 24 pintu ya kemari kami ngitung ya daro bujang ya aku beli dan ingat surat tinggal ke aku ke daro ke benung sekolah ke benung kak madu ke diri sekolah aku dah bekerja aku dah hari pun satu ngegai ke daro minyak ngitung. Nah, lebih 70 ikut.
1: Mampu!
0: Mayuh nembiak tadi awak ni?
2: Mayuh, tuan mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri, mulai di rumah panjai kami gitu, 195 ikut orang kena enam bisik dalam, namanya, buat dinding kami dia deh. Jadi, orang ke tetap laki bini gitu. Namanya, tetap kuai ke kami lu nambah kenyo ada orang keban ngeri ya kebelenak buat ngeriin tadi ya tetap boleh kita pindai lu tulis kami dia lebannya ya segi atur ini really, subok dan nak
1: ya ke iya ke indah aja nya 70 lebih kau
0: laki indah nya
2: bujang udara
1: bujang udara enggak kedara aja mah
2: ukai aman aman rindu bedok sidak berjalan kunuan lebat kami ke rumah pajak niki ke sidak ke keluar negeri dia nak datur kami tengok. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok orang ke berbini belaki ke kami kita muai kami kita dah titik ke kami tahun siti dobah kami orang ke muai ke kami kita belaki bini kita niki ke kami kenang dia ditu agak ulah kami ditu
0: balas utik ya.
1: Balas utik menyerti
2: mesti utik baru agak dengar orang induk ni kik kurang lelaki gak macam
1: bakal kesida ke ba no tadi nama dia siapa ya kada cerita siapa tadi nak tinggal ke
2: jadi nya mana jadi melimpah ke tai ke sebut aku tu jadi 2 tahun tu ku dah kami tu semino berundia ni kik kurang ke gawa perintah orang ke bekali orang ke dari luar negeri kami ba panjai tu tadi jadi jadi kami tu tadi dua ribu bulan ni tadi. Nyok berkerami tu ngabang lagi siku rindu man ke kenyok pada aku. Bukan kotnya ngelun sida ya. Kita bergawai tu mabuk nak tahu nak tang kita. Anang nak berbasau ke gawai kita. Tapi lagi malam 31 ribu bulan kotku ngelun sida. Bukan ada mabuk sida lepas aku nak sikit. Udah bergerak. Udah bersida bisi WhatsApp group rumah panjaik. Belum melihat deh.
1: Kira dek JKK di rumah dia arti ya? Ataupun JKK dia dah?
2: Ya, bala JKK. Jadi dia tu aku tu nak aku tu bolak ke seruai. Tahun tu banyak lepas kita sudah nikik dan ke saya lagi gayon tadi. Saya lagi gabungai beri orang. Jadi anak-anak saya kuliah dia tadi kemari. Aku bedak ya. Dah 300 lebih lah. Nyok agak tiket bertuah orang. Nyok macam tu nyok nyara orang nyai orang kenuan. 5,926 ringgit.
0: Nyampaunya deh.
2: Nyampau. Jadi leban tahun tu aku dah bertuai aku nak dah megai duit gawai kita lagi. Narik subuh-subuh lah kami pernah disi fun gawai deh. Dia keluar ke kami begitu di kami berundang kok keluar ke nya. Awam kami tadi banyak duitnya dan jadi duit rumah panjai kami. Untuk mencuai tu lebih ke diri munyi di dengar penyo mayu.
1: Ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tahu ngagak bekenya dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak, lepas kami tu orang besi mulai ke Tanjung, mulai ke Kucing, kemana pergi. Orangnya tadi mulai lawan pulai, mulai kami 3 bulan, mulai bidai kami. Mulai bidai lah kami tadi anak.
0: Tumuh,
2: lepas sudah ngain dah. Tapi babasa pegawai kita hebat jam kebetul. Mesti ngerup eh penyayu nak dia tahu nak. Kau banyak tiap-tiap pintu nak tahu nak. Bala tuai-tuai biliak ke. Banyak sudah kemeliak ke. Lanliak sudah kemeliak ke sekolah dengan aku. Lanliak sudah. Nama tu sebut tidak ya nak. Lang mansang ke pelajar. Kita dah bisik pelajar. Pengarap lu pelajar tersebut sudah.
0: Mana.
2: Jadi sedak-sedak tadi nyebut kindu pemu diri ke sedak kindu. Dah tahu orang ke main asal. Nilai. Budi tu lah nanti tiket bertuah tu. Jadi aku madah ke sedak ya. Paduklah kita guna ke hempa-hempa. Lepas kita berguna ke baju burung ke. Lipan-lipan ke. Ayo mana lagi. Aku ni sedak kindu orang. Lepas yang besit. Target pun baru ilok lah. Ayo aku tadi ke sedot. Ketika saya ikut pun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari tu. Uliah target sedot 6,000 pun baru lah. Ya, ilah aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Minta ampun ke bala peningnya bayi wah.
1: Nada yang awak.
2: Saya ikut nak dibuat utai tu amat. Kena.
0: Ya, mana yang atur.
1: Mana-mana atur.
2: Ngambil ke. Saya ngira babuak aku kok mati aku. Kita bergawai aku anak tak ngira mabuak. Gawai orang kepulai bergawai kok medok perami ni tak jaga kita perami ku aku man anak apa rindu ke medok
1: ya nanti nanti leban kita ke bergawai itu mak kita nama buat nak rami ke kita ganya ke play
0: semina anak ninggal ke main asal aja nah
2: kan mesti bisik jam aku bisik nanya jam ke bersemian
1: betul
2: jam hirup jam hirup eh puyu malam 31 jadi aku tu anak yang badah kesuduai siku orang ke balak rindu ke program jam semian
1: terima kasih
0: terima kasih ya, nih.
2: Minggu suah balapu nusui program dengan semangat.
1: Minggu siti ini lah. Balapu
2: bisi tanya jadi tan ulang tak ngai kok nuan nih.
0: Aw ah, ila nuan pu ke ila aw. Kau bisa cerita.
2: Nak bisi tak kini ni. Tan tu nuan nusui aku. Jadi aw jadi aku aman nanti. malam retiga. Nah, dai ko kalau tu mungkin dua dulu. Duga aku mendiam ke situ. Tapi aku, kalau so balon itu, lak turang. Malu makedo. Memang kita malu orang rindu lar ni ngok aku nganu si dok. Nyalai aku merik saya terima kasih. Angis seduai dan nyambut telepon aku. Alu merik selamat gawai angis seduai. Aku tu si kurang gau kemis rumah tu. Nang balat mah, dok nemu dok di ngok video kami itu.
0: Aku ningo hari-hari ni.
2: Ningo hari-hari ni aku tu nangan. Tanah ke baik siti ke rumah siti ke kadang telepon juga kena aku lebuh tai banyak mah. Orang ke itu nak madah ni seruai. Orang ke amat-amat lukung program yang gak semangat lukung program bagi ban. Ya maju anak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Oh.
2: Kati kita dia nak.
0: Terima kasih mayu-mayu lah ke aku.
2: Au. Mulai ke kami. Kalau orang madah ke kunsil. Dengan kan kunsil baru ban suap madah. Kuyo.

0: เอาอย่าง
1: เบ็ดเอาไปเสียไอ้เน่
0: เบ็ดเอาไปเสียไอ้ละหมอย่าไหลมันนะไงเขาบุหรอกสระปีละหมอได้ไปสิ
1: เอา
0: ไปไปสิตุกคำี
2: รายานบอก
0: คำีกับรายานเขียนก็คิดว่ามันดอกที่สิจะไหลบอกรายานมันก็จะบุหรอกรายาน
2: สิมพังมุดวงเนี่ยขนาดกี่ตานะสิมพังมุดวงเนี่ยขนาดกี่ตากะ
0: เอาอย่าเลยมุดวงมวยกับคำีละ
1: อ้าว
2: Yeah. Kenapa?
0: Balat balok ni. Kami kurek balok untuk. Tidak telefon ke tawo. Dia aku lagi tumu, lagi kesidak lagi. Lu telefon ke aku, kita rejen narko. Kalau cuma kasih anak.
1: Okey, sama-sama regawai. Aku
0: tu, lain nama dah sesuai. Abang rindu ke program. Namanya yang gak bersemangat.
1: Ah, terima kasih Mayo. Tidak, minggu baru bisa programnya dikeluar.
0: Iya, ini dua minggu itu nadai kita ikut dua minggu. Nah, minggu belum mau
1: kebetulan. Oke.
0: Bye-bye.
1: Oke, bye-bye. Selamat malam.
2: Ya, sudah. Ya, hari mudung.
1: Hari, ya. Kenang rindu ke program okay. Kita ini.
2: Ya, ya, ya.
1: Nang ningah program kita tiap hari ini tiang hari. Terima kasih ke pengerindu bala peningah kita. Nak ngira di ini normeh nih tuai rumah.
2: Ya, ngarap ke kita panjang mulai mah.
1: Ramah. Oh. Oke. Okay. Tau gak? Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam. Selamat malam.
2: Halo.
1: Ya, halo. Selamat malam. Okey. Jawab kagak mesti tahu ke? Okey, halo. Ya, halo. Selamat malam. Okey.
2: Yang kasih titik crossing mesti.
1: Okey, halo.
2: Halo.
1: Ya, selamat malam.
2: Ya, nya namanya nyau padam.
1: Okey. Namanya berubah dua tadi.
2: Nya berubah dua. Nya hanya dira. Dangkat mesem.
1: Ya. Okey, bisa peninggal.
2: Bisa ni.
1: Tahu, kita ke dekat telefon.
2: Harap ke, ya, kena banyak ya, Sam. Ya, orang sama hanya tadi.
1: Okey, halo, ya, selamat halo. Malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat ya, malam. Selamat malam. Siapa, Tuan?
3: Alex,
2: Pak. Hari ini, Alex.
1: Hari ini, Alex.
2: Di Sibu. Di sini, Alex. Sibu lah rumah penjai.
3: Tujuh dia
2: rumah panjang. Nyanya, mi adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Ini okey.
1: Rumah panjang.
3: Abi lek pasar Sibu.
1: Oh, sama gawai lek.
3: Bah, mana apa nato? Pernah so ikan.
1: Oh, pernah so ikan. Ya.
3: Ile awak lah.
2: Oh, kami kita dia sebab lek.
3: Oh,
2: mbak
3: ya,
2: Jakarta ini lagi nih.
3: Oh, malam 31 lah. Itu program kami baru ke balai JK. Dan pertandingan apa tu? I anak muda nih.
1: Oh.
3: Anak muda kembang. Kembang. Apa nih? Keliang.
1: Oh, pekit keliang enam meter.
3: Oh.
1: Oh.
3: Sudah nak ada di lagi do.
1: Oh.
3: Sudah melar nanti ke pukul 12.
1: Oh, man.
3: Sudah pukul 12 ya, kami bisa nama tu babiau.
1: Oh.
2: Lagi babiau kita ni ada lagi.
3: Udah temu beliau kami bisa makai deruai lah semua orang apa nyai makai deruai
1: macam
3: bergelombang dia bisa pak bala kambang bisa datang dah baik makai lah sudah udah nak dah temu makai bisa program nama tu melina ada nak lagu nama lah sudah kan dia
1: cuma lagu main orang
3: main orang. Sudah satu hari bulan ya, buku dua lah, tengah hari satu hari bulan kami bisa berdara darah Miriam ya. Miriam sekali rumah ya. Dan pas Miriam ya, kami bisa atau program makai gak rumah ya, pengalami tahun untuk mana pada aku.

0: mayuah gator nih.
1: Laban laban orang ke dia tu nyo pandai ngatur program dah.
0: Nelek.
2: Isu pertandingan Eropa itu boleh sedap ni ya. Panggil kumah mindai orang. Macam program lah.
1: Gratung, pakai gratung besi lek.
2: Gratung, ladai tahun tau. Ladai tahun itu. Tahun dulu semua besi kami aduh kena. Main bekal lah, enam yang mereka pulang lagi malam demi
0: mana hanya ada
2: kami sedang nemu ada pasal di Thailand
0: itu
2: saya lenyau kerja aja lah karena sedang enak nemu
0: betul
2: lepas sedangnya ayah hari melihat dolar kita yang aduh kami sedang ya, nemu kini cara dari bank
0: betul
2: enak kerana
0: percaya
2: mimbal lah.
1: Tang beka kecil laki draw nyapa semua gegia main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke terami ngerti.
2: Kena namanya kena nyelit ya. Jadi utai ke makan lah pergi adat kita ya.
0: Betapa wah ngajat.
2: Ngajat bisi. Macam program malam lah nanti ke pukul 12.
0: Okay.
2: Perlu lah kalau untuk mana program dadu. Terima kasih yang kedua.
1: Nanti pesan ni leh.
0: Pesan gawai.
1: Pesan gawai kak.
0: Bisi.
2: Pesan gawai.
1: Tujuh aja.
2: Okay, terima kasih lah. Pesan gawai aku tu minggu bulan tua aku dapat airin
1: pemain lagi tentu ada yang sebut
2: tua ke rumah
1: kaya ngenang juga aku sebut dulu dulu tua sebut lo sama STD lagi tu okay, like terus ke lagi.
2: Sebagai balai palaku, saya ke sedap ya. Kayu guru kerajaan mai, telah lenak kemarin menua apa aku ya. Terima kasih yang ke sedua ya.
0: Okay, like. Sama regawai nih. Sama regawai.
2: Terima
1: kasih.
0: Terima kasih. Minggu baru, bisa ya lah.
2: Tahun
0: kau dah
2: lepas
0: bisa, kau
2: ngau
0: bisa
2: 2-3 kali,
0: kau ngau. Dah ngau, wow. Minggu baru lah, bisa kau kita lah.
2: Tahun baru tu, menau kau.
0: Aman.
1: Lelek,
0: okay lek. Okay. Ya, terima kasih lek. Selamat hari kawai. Okay.
1: 2 jam tu, sini
0: ke sini. Okay lah, okay. Nih, nadai ke nyake.
1: Nadai ke?
0: Okay. Nyari.
1: Anya ya, Asef. Anya, sama nomor tadi. Sino ke?
0: Okay, halo.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Halo. Nadai ini nih.
1: Nadai punya.
0: Okay, jadi kira makanya meh nih terumah tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Brandau gawai kita kemalam.
1: Terima kasih Maya. Okay, terima kasih Maya.
0: Kau Brandau gawai kita malam tu.
1: Ya, tidak pernah.
0: Ya cukup maneh gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
1: ya
0: amat bunyi ke bala sekedar antadai tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ditinggal ke ya
1: bunyi ku jaku urang leh sem di keluar di kelala bangsa ari jaku
0: ya
1: di kelala buah ari langgo nya mopo dulu
0: tu sem. Minggu baru kita bisa program genggam semangat ya. Okey, bye bye peninggal. Selamat hari gawai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu benda ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat dengan zaman maya di nebo hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku
3: nanti pihak datun aku punya kena nebo tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
3: nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
1: aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau sejoran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengering gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sidak kediri, tang iring singkang sidak ngenak nampak penemu nuan. Lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak. Bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uleh nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara, ngiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara ngiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembia. Nya aja terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawa. Nanyong kepawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk benakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti seranta. Lepas kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita ngorang bukai berdaut untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Enggak ada ngawak. Enggak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau kemana. Ya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan-ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekal batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkah bagi orang di diari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manahnya kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

Okey, lagi Ninga ke YFM. Kalai segmen pergerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026, hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selamat pemisi, mari kita ke lagi pemisi kawai pan udah diintuk kita hari keempat tu korang sekurang meh program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min bakal ngindu hari pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusak pengerami gawain tu serta mega pengerami meleh pinang ga pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai seredo selama pulai ke menua bagi kita ke benar riba pulai ke pulai ke menua pulai ngagian dor kita ke bekerjanya tadi pulai ke sana. Bunyi korang selamat mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya. Bahkan injen lama udah nak start, udahnya start baru injen pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita bau pis atau ke bak dini-dini kita ke gawak. Okey, terus boleh kami bawa YFM kita ke pesan berat, kena tak ke pesan berat kita bawa email bakal selama yfm@gmail.com tau khabar WhatsApp konti YFM di tu ianya 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madok Baru hari Isali, penyanyi patron kita. Okey, kau dengan orang ke Lenyau sarinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke bersenyadi di bak sungai Banting Lingga, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke Bromor. 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensiamayu kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke dua hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kala perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tinggu ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggu ujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi SAR hari kedua bisi tujuh ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis APM unit K9 ngau mega mensemayuh ke semak kandang dornya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ya ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawal ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau ari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali tu terus berperindang dengar ke lagu Ari Melissa Francis Aib Mata Ba Ari Gawai.

0: Baruga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu ni Jeffrey Molin, Tepeng Rindu dah berserangan lagi ni ke kami YFM. Okey, tu bekal kami ni Ron 95, Ron 97 habis nurun ungkup 4 bulan untuk ngegai 10 hari bulan 6 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkara Wang Malaysia ke lain raga Ron 97 hanya tarik mayuh nurun tu nurun 30 sen ianya nurun ngagai RM4.65 seliter hari RM4.65 seliter ngagai RM4.35 seliter lalu Ron 95 ia ke nadai subsidi ianya RM3.92 ngagai RM3.72 seliter ia ke nadai subsidinya ia ke bisi subsidi lagi bekas lama ia ke bodi 95 lagi bekas lama ianya RM1.99 seliter. Okey, yang air hati lagi bisa subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu rega di Sion yang tarik menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelamak itu. Okey, berkawan dengan berita bukan mengga berita antarabangsa itu berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi bisiknya di biar balai tinggu ujung ke megak penusahaan pobah ngau megak tanah tusur jadi berpuluh ikut orang bakal naban penusahaan bah ngau megak tanah tusurnya kalai jadi 4:30 dini hari hari 3 tadi tunggak ke Wakayama tunggak ke barat Jepun serta megak bisik agi dekatnya di pelabak ke opis penguatan gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisa nyadi perkara ke sama ianya penusah ampubah megak dekat di pelabak ke dekat nyadi dengan megak penusah bukai kerbagi tanah tusuk di pelabak ke dekat nyadi tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Ok, ini perkara ke bisa nyadi di Jepun. Terus menggelengar kami bawa FM sekali lagi kita ke dekat kenatai ke pesan berat oleh kenatai ke pesan kita email ngagai kami YFM iban@gmail.com tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana pejalan kita, pilih tak

ngirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke si di Kenate ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Engkasan atau ke di Kangal apa ingat. Jadi pesan mada ke apa ya Patrick Engkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke megak di Kangal apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5. Lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ya ke kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan belayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan belayan tinggal Niam Patrick Engkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yampu, kalau Niam dekat di Senggai baru rumah Yampu. Ianya rumah nombor 454, lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nado isi berita pesan madah ke Patrick Engkasan anak Entabar tau ke apa Dom udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempo ianya barumah nombor 454, lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Nangan Sebiru Baliah, Nangan Tawau Baliah, Nangan Gad Sungai Sud, Pasar Kapit Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya satang anak labang, satang anak labang tau ke Indai Ding udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di kubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya buat nombor telefon 019-82-75-302. Nandu isi berita pesan madah ke satang anak labang, satang anak labang tau ke Indai Ding udah nadai kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kata sulit, pesan Ari Tilma Anatra anak ngadan. Jadi pesan madah ke kata sulit ni yang ngadan anak unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kata sulit ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7:30 lemai, bak nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan belayan ke ngelala dipinta ngau data yang ngetas unit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-249-8544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dari tangguh anak ikung tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awek, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kawan belayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kawan belayan tinggalala Sylvester Ikung anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung anak Jawa. tak ke di kangau mega ucuk tangguk dan adai kena 3/6/2026 ba spital Serikai. Jadi ni yang dekat di Sengai Berumah Langan monggo tapang ulu sebatan seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di kubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tanguk. Udah nadai kena hari 3/6/2026 ba Spital Serikai. Ni yang dekat di Sengai kena 5/6/2026. Baru Rumah Langan monggo tapang ulu sebetan seratua. Okey, ni pesan pemati. Lalu datu lagi dekat Nampung Baru macam pesan kita kebukai tinggi bisik pesan dekat natai, di kenatai ke kita bak YFM di tu mari peluang bagi kita nyentuh bagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh kenatai ke pesan bak email yfmiban@gmail.com serta mengat WhatsApp 0 1 3 862-8422.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Segulai, sejalai.
6: YFM.

Baginya lagu hari Madeline Minggu rancak bergulai gawai. Okay. Nampung baru macam pesan ke sekelitu hari Regina anak rantai atau ke Indai Pian. Jadi pesan madah ke Indaya ianya Agnes Jenai anak Ngali. Agnes Jenai anak Ngali atau ke Indai Jerin udah nadai. Lalu ni untuk dekat di Singgai baru meh malam nanga tada kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang ni 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito semina dekat di Singgai baru meh malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelayan di Kenawin, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelayan ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu, pesan pemati Ari Wong anak Radin, jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal, atau ke engkong anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, ke pembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau ke pembelayan ke Bukai, Tinglala, Niang, Tuai Rumah Faizal, atau ke Engkuang, anak Edmund Minin. Jadi, Niang dekat di Singgai, Berumah Faizal, Keramut Sri Aman, kena 4 hari bulan 6. Ini yang dekat di Senggai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegila 5 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan, pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke engkong anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Senggai Barumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 hari bulan 6 2026. Ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan hari Nayan anak Cunggan. Kali pesan madah ke apa ya, Cunggan anak Culo, Cunggan anak Culo tau ke ekstor rumah Cunggan anak Culo udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai baru meh manai Pulau Ulu Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6. Lalu dekat di Kubur pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Sekerang padi ngau semua ke pembelayan Bukai di ngelala ni yang ekstor rumah Cunggat anak Culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstor rumah Cunggat anak Culo udah nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah manai Pulau Ulu Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 hari bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati TVCD kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Selamat pagi, dia tu kami nak buka berita pagi hari 4 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju Ngau Institution Wang berguna dalam buka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke caratu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026. ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB ia kena dipelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Kau ia, tiap-tiap renggat pemansang menuang kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak tak begak ngemerat ke pemansang bensia institution ngau 7 juluk kesama. Atur ke sebakar mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak tak begaknya di pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam tempoh sedekat tidak datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilih medua tu di pelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak undah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaknya, inisiatif beri tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua kaban ASEAN dalam menegap ke dagang kuasa karan garis sentara menua mengangkat ke pengelikun kuasa serantau mengangkat sistem kuasa tip merua lagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengan langgur kuian tuju Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda Transition Tenaga Menua. Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi memansang bakat ngau perkara pengerai. Itu dikenal nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke kerjasama mantuk Sarawak ngemujur ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubah hari benua luar ditumbuh ke dito. Ia madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak Perintah Malaysia ngau Perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi dari Perintah China. Ko ia inisiatifnya berguna kena bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ekolutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai Bengeri Jemahila. Sarawak menggabungka peluang ngagai nembiak hari Bengeri itu nampung pelajar barungat master ngau Dr. Falsafah bak Universiti Terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke perintah Sarawak. Itu dikenak nangkup guna pekerja pengawak pengerai jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, badakah atur ti cahkah benung dikebujur ke diatuk kena matak mayuh lagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam menegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Kau ia nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatuk lagi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai Tik Majan Abah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, memansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak gau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut ke jakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalan ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ke dekat datai.
Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai. Dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidakkah kemenar ke kapal tinggembuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembok ilak. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasik ke Miri. Kelimpah harinya projek Jalan Miri Merudik Mulu Kuala Melidau Long Panai Long Lama MMMLL menggadi karap kodenya jadi pengerandang ngagai pemansang kanan menua pesisir di Miri. Ia maksud kejakunya lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus 445 juta ringgit. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besai di pelabak kedekadi tender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, madah ke projeknya berguna. Kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi menggerito. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau quarantine CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan kempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus 4 juta ringgitnya mungkur pengawak ngagak 4 lorong tambah khas ungkur peringkat pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngagak jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya ke Miri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami. Benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Langit Ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Jrip Susil, madah ke mayuh bengkah perkara menung diperundiang ke nyung kaum operation penerbai bilun, meminta penumpang, pengawak berbeli ke tiket serta megah kapasiti ngau jadual penerbai bilun. Aturnya megak nyerangkum raban berkuasa bukai kenyang kaum operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputuska. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana ke mekanism subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami diatuk berundi perambu Perintah Negeri. Menteri Mayuh tiba-kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipintak seluruhan nyaga pembersih kanang durnya ngambil ndak membuai ke uras bak sebarang dur. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngau mana. Ditia ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak cakup tangkannya digagak berindi hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya ninting hari nyeng kaum peranak menua ditumpu. Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan ti udah disedia ke serta ngemeran ke ulah tingembuan tanggungjawab dalam jaga pemersi perengkah guna Bansia Mayuh ti udah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke jematan Batang Lupar 1 terus bersih manah serta likun ungkup Bansia Mayuh. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik, ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tak kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Yangnya tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nikah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayuh bagai mensia, anyut

0: bungai nuyang siko manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi tu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu baklu buatnya lalu ngujuang ke batunya tadi tebelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak baklu buatan tu nak jauh ari klinik desa lebuatan tu ya keriatu bisik megak setiap juta tuai keritampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus setiap buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam yang keribai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya tang alit hati setiap pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuaknya buam merah lubuak antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuan tu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju ngage wong merah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ke sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking wong merah lubang tutup besi 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu nak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama kalau megak sidak kenemuai kenuar tu bisa tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia bah aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga
1: aku Cikgu Tumbal Analimai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubu Antu ngena peluang tu aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi nuju peninga YFM Iban
2: aku Jampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri selamat hari gawai Dayak gayu guru gerai nyamai gai semua bangsa kita Dayak kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu
3: aku konselor lakin gol timilan pengusi majelis daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai
4: Pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa.